0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengumin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ke Sam. Maka kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau teka bersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makanya nanti di dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Masam.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ge. Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: nyak muda nak dai hospital dia aku ya. Jadi aku tu tadi namanya dasuh orang nganyuh pesan tu kita laba menua kami tu jauh. Awak kurang di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya. Nyalai aku jalan kaki kita ku ya tu sem deh.
1: Hospital besar.
0: Hospital besarnya. Jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyuh pesannya lalu terus ngai aku. Oh awak lagi ku maca aku ngano ya. Au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 dan nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu dah. Udah macam pesannya tadi habis duty pukul 9 pagi baik ku biak semua pulai ku biak baru ku ngelekak ke biak di UPS ke atas meja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan saya ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa mainnya melati orang gigak dek ku ya sawut ku mah telefon hello siapa tu melati tu iya aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya nganu aku udah ya aku udah baca ku dua kali ku baca pesan ku dua kali ke baca pesannya udahnya ana baca lagi ku ya nganu aku nama dek kau kau ngano ya nak jadi mati
1: nak jadi mati ya
0: dia nak mau teleponnya pakai aku telekak ke desa aku nak jadi mati anak ku ya lama nak maya aku ke udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya ke kebuat ketika lalu ketika lu ngeledah
1: mampunya tanya baru punya ngeledah baru
0: jadi maya yang ke nganyo pesan tu desa kita nak mansi agak lama udah nak itu mansi yang nganyo pesan tu macam ni ya nemu kenya udah mat mutu seput ke iya nyin tadi do ya tengah nyo pesan yang agak aku baca aku mada sem
1: orang macam baca apa ni
0: iya awaknya ngaku nya sem masuk keliati aku kena mending aku balak kita ke UPS balak
1: ke sama UPS
0: namanya aku sedar yang kena aku biasa orang nganyo pesan aku udah aku baca dua kali aku baca tadi udah nyak deh yang ada yang nanya lima ini nama lah ketawa bu pias deh hanya si Terry cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu sem ne
1: hidup baru ya aku dah macam kena ini okay salah tapi ni ne salah orang kenganjuangnya
0: lagi kita berhati kemega bisik si Terry cerita ri si kau dari pengeluar program kita gitu sem ne berkau pesan lagi tuang ngerasa ya jadi tu berpindah dulu
1: okay tu abang kaya ke pagi tu bisik undang selepas batu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Nganai bala nek mana puo ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke belisinya? Aneng temu kak pakai aja.
3: Ko ya. Betul-betul. Ya, jaku mana dua merangsang
4: bala
3: ini Indo. Tang aku, Siti, jaku perangsang hari ini yang aki ku sebab. Nesal aku ninga jaku perangsang. Takut ke jaku perangsang. Sebab ini mu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jaku, ya. Dia mu nama ku buah. Sekali kau lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolulu sungai.
4: Oh, baji.
3: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
4: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lu lah.
3: Nya kepada mana kepada. Okey, ni aku kuanti ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
4: bini gi menolulu. Anda
5: nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Okey, dua pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita gawak sobat.
7: Ya, ni utai ke ngasuh kita nya tadi gelek ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita ne. Jadi kami dua udah nusi ke kami dua ne.
6: Ya, kan ingat ngebala peningat kan ne.
7: Ya, au tu. Pagi tu. Sampai pagi ngagai enjawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem de. Hanya dia madah ke terubah gawak sobat ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya meku ya. Gawak ba Siti minimarket ku ya sama ge darah mayanya ku ya sem tu dah hendak hapus sekolah ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezernya ku ya ya lu ngangau ke anak toke nya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babak ini bakul ku ya
6: tidak dapat babak itu bakul ku ya
7: ya aku ke sama ngau ya ngangkat ke bakul freezer pihaknya ku ya nyulemit tulang ketawa okey ukai babak mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nyak meh nyau tak kini ingat ke atau sem deh au
6: nemu aja meh kita itu neh nama baru
7: gawa.
6: Baru gawa atau ke baru pasar mana kau kita entah deh macam tak kesebut kita
7: au nyak ya mana tak boleh babak ku ya ya jago Melayu ke jane.
6: Okay, nama baik kesal punya pelawak aku. Baik baru ke terus. Barang asal juta ke disebut punya kurang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Enjawil.
6: Enjawil ke pagi tau.
7: Oh, dah nyak tu Sam ni aku berarti ke cerita Rindai Jang tu. Lalu ingat ke Siti Siti Dagi ke aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rindai Jang tu sama pagi hari Puncak Bonio aku ya. Jadi Maya ke terubah ngajar sebab aku ya aku ia nanya balan biak deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap baju aku Melayu ku reti aku ya tu tadi deh Sam. Alaban ke ngajar buat menua iban. Dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alu ningkap ne.
7: Alu ningkap, alu tingkap. Angkanya ngasa ningkap deh.
6: Aku mai tu tingkap, ningkap punya kuya tadi.
7: Nyuna tu masuk ke jakok ku ketawa kuya siam. Mudahnya baru ku madah tingkapnya mua penyengua window kita ne.
6: Jenila,
7: jenila. Oh, pihak ku sidat biaknya. Angkanya
6: sah. Balas biak tadi alu ningkap.
7: Ningkap. Oh, mulai angkat cikgunya nanya me. Tahu apa maksud tingkap? Ku alu ningkap. Balas biaknya. Nyalai betul siam deh. Aku ingat kasih tekrik. Kami tunggak kami kian the same mayanya subak tahun kemayanya nak ingat ku aku topan ningari cerita orang alaban mayanya subak ba kami menua dien nadai prasekolah ta masuk anuan pemeri satu tahun satu jadi cikgu nya tadi ngelukis pengajaran yang lukis ba papan hitam subak lukis ya gambar gajah lukis saya gambar gajah the same tanya cikgu ya sikok rindu miyaknya nyawut apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: nama ke buah hanya buat apa juga email
7: laban doa kami kari dia bisa si ko okay tu ayranya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak ya juga jadi inai kapa ya ke tanan tua ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dia kan okay apa juga nya ke disebut anak yang masuk sekolah dia sem
6: nya tak disebut kita di rumah nya disebut malah nembia
7: laban ada prasekolah teh masuk lu pemeri satu tanya ke gambar gajah pandai ke apa juga okay, Sam,
6: apa juga, juga ya gue ya Tuseh
7: macam-macam cerita ni.
6: Iklan dulu Mel.
8: Ambil Nahurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Nahurix gamat sirap ubat batuk di gagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Nahurix Gamat.
1: Ulih ke Nahurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Nahurix.

0: hari dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh mail ni. Nulis je kau menang cerita ataupun tadi
1: apa juga. Okay. Oleh kak ke cerita je sem ni. Mayu hari bala peningat tua pagi tu.
0: Okey. Okey tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nuam tau mail ni. Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ko ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Ba school SK Lubu Bemban muka ko ya. Terubah gawak ko ya. Meda utai ke cukup mayu ke di pandu ko ya. Nyo ngasuh ya ke kini ko nya takut ko ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal saya ke kita yang tadi ne mail ne nanti terubah kau baka ngenang ke baka engkau nya tadi me saya ke pulai laban ulih nak kini
1: au nyuma yo tadi cuak tadi
0: saya ke pulih nak tu lagi kini saya kena ulih saya
1: ya laban nak pelapa kau ya tu de sem ya terpak bersumai kau tai berubah tang kau tanya mimit tang nanti bas sekolah kan mimit tu tadi mayu ah
0: di nemu au sprimpannya nya ya nama tu ngasuh kini kau ya tang mayanya kau ya laban berunding ke pedis minta pengawal kau ya kan tak pansal lah jauh kau ya lebih ke namanya jadi tukang masaknya kau ya dia tu dah nyu dah pincian ya kau ya nyak cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: ya macam cerita di kemenaya sem ni jadi sama pagi megak ngagiri caw nuam bisa mulai ngau kita pagi tu jadi kau ya maya ya terubah gawak subak kau ya bak melaya dien kau ya gawak bakilang ke terubah begulai ngorang dien kau ya jakuk semenanjung dien mekenak kau ya tang aso geliati kadang-kadang jakuk ke pansutnya jo jakuk melayu Sarawak kau ya sem ni
0: jakuk kita ni tau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakuk dien lain ke nyata dien ni nanti kita jakuk dien saya lain lah saya kau malu saya ni kau ni
1: jadi kita nya tadi kadang-kadang bercakuk nya nyo bercampur ngau jakuk melayu mek tuanya tadi tanya kau Melayu kita Sarawak kena pansuk kan
0: jauh kata ke hujan nyala kesilai
1: hujan nyala ya so pagi ngagai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu sem jadi kau ya maya ke nganti result SPM tahun 1993 kelia kau ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi kau ya kakai amat kesal hati kau ya berpeluh laban kesal dia rawan hati dia irau kau tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah kau ya lebat ke kak boleh duit ke terimpu dah nyak baru kak ngigap pengawak ke menyana lagi mau dah nyak kau ya sem tanya tadi mah mayu pengingat manis ya ke dikenang kau aman lepas nanti kita gawak tu sem deh nanti lebih lagi orang ke gawak berkedai kupi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kak ngambil order orang yang nak kak mansa yang surut mansa surut tua deh tanya ketengkal tua ke bamamat hati tua tu kak gawak kak nak buai mah asai malunya tadi tua gawak ngerunding ketua tukak gawak tua tukak ngulih duit ke drempu ngame ana sem
0: pansal aja mutu takut kesal semua dia pansal aja nya tadi labo kak gawak deh nyake nya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ne ml tua ngetu na lama tu bisik siti lagu Arika dan sebenarnya tu mending ke iklan tu
2: ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu
2: tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kay Rika o kay ako berumban ka pagi to.
1: Ya, ah. Nanti ke rumah na Sam. Ya, jadi sama pagi ngaki pala peningga kita itu Sam pengajar tu pelabak ko ni Reza Reza Bilik bisa gulai ngau kita pagi tu ngenai cerita ya sobat ko ya. Begulai gawak kontrak ngagak perumahan bebangai ba menua betuang sobat ko ya Sam ne. Baru ya aku ngasur ke kereta surung ko yang nyuabih tebimbing ko ya. Lalu di prak tu ke ko ya jadi mayanya aku form 1 gaji minak RM12 sehari ko ya. Jadi mayang ngesan semian ko ya Sam pula kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang 80 duang di balut semian ko ya. Jadi dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi Sam digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Laban dengan ada karan menyesuba deh Sam nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal deh. Lampu dan celum baka kita ke ngena lampu kelita sobat deh lampu
1: lampu kita muka yang tersem. Sino genang pemerintah ngiga anak belanja keliak ku ya. Nasi kiamat sem.
0: Bisik yang ngasuh Sino bisik hati tangan sik yang ngasuh Sino kita tadi ne terubah kita ke ngepun ke pengidup menya tadi ne. Okey tu bisik pengajar kita Jonikal Juan kau gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tau ke. Nang bisik insiden baka munyi topik dua pagi wai baka seduai pagi tau ke ya. Tang ya tau ukai maya terubah gawa. Nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngakai sekolah di Kuci yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pengkalan 4 Punca Borneo ko ya jadi lebuh ya ke melapor diri tadi kini ko kita nya tadi ngeregister diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal nak datang di tu deh ko orang jadi sawat ya kak medak kaban lama ko ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ya kang lagu ke urangnya menyak sem deh ngura tonang lalaku kira ke bukitnya
0: kakak nundai kenapa kini hanya ditanya orangnya nama nuan tau sama ngoya gawak bah sesko kah orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi nama nuan sama gawak ngoya bah sesko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kada terima tadi bak ndor tau bisi black out ke ku ya aku nanemu sekali ke ya tau tadi nang nundai orang dia tau ke
1: bukannya
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ko ya. Jadi terima kasih mak aku. Halo berjalan ya tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbai orang ke macam mita karan.
1: Agi genya Cisco tadi ne.
0: Agi Cisco. Engkau ya tu style ya tau ke PC-PC ni tu. Engkau bakal gamal orang ke nama tu ngecek mitanya. Kini ne. Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucu tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngecek minta karan.
1: Angkamat gesem deh laba subak kita itu ndak tanya ikak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu
0: ya.
1: Tang tuan nak nemu sapa orangnya.
0: Nang lala mua
1: ya. Jadi mayu utai ke beketuknya nyadi desem kita nang lala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakang pengajar tu. Kaya sikit rindu ke berduaan orangnya kan nundai orangnya ni.
0: Sikit rindu ke berduaan orangnya. Lepas orangnya ke nak lala tadi. Engkau betul ni kan ianya tadi ni.
1: Ya jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu dipakai mam dipakan ko ya. Jadi ngaya tu bisik gautai ka dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya. Malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngurang orang lebih ke orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya. Jadi balan biya ga mayanya cukup mayuah ko ya sai kengai gawak laban ke malu nar ko ya. Betanya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu amrendah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meanya anya namanya kira ke pengingat seruran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bak sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tua rumah tu sem
0: jadi tua rumah
1: tu jadi tua rumah gawak berkebun sawit dek tukai dek berkuli dia ne Oh, jadi ya, sama pagi ngaji sedak ke yang kabar nurut ngaji kebun sawit kini pagi tu sem ne.
0: Ya, okey. Terima kasih. Ni lagi komen bukai tau Judat Ami tau. Ya semina berkenang ke pengingat robah gawak sobat dalam tahun 1990-an koya bisi aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nyak meh macam-macam utai ke andor gawak tadi mel keterubah gawak soba okey
1: Ya, jadi ya mayuh kebenar ya tu Sam Yud Jali berkenaan ke tahun 2011 subak ku ya. Maya mula mindah gawak ke Melayakin ku ya berjalai buat sebelah cokit dia ku ya Sam kam li pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak mah tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: pusuk ku ya.
1: Ya, me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Ya, aku ya lu pusau ku ya dia ne.
0: Banyak coket dia. Pemuan nanya aku ro pusau ne. Nama aku sida dia ni ikan bilis
1: ka? Ikan bilis ke nau? Entah aku ndak menemu sem. Ya, jadinya me mayu macam cerita ya ke ante ya ke dia tuknya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Mani ya stok ke pahit. Lebuh kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi bak kita ke namanya baru ke ngepun ke ngawak dirimpu nembiak rebat baru dia tu anda malu kita yang tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke dirimpu lapan hari kita ke ngetat ni keadaannya kan rasa salah ke
1: lapan malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur salah lagi lalu kadang-kadang ngasuh ke tempo malu ngasuh tanya carut punya tadi macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati punya terubah kita ke mungkal gawak sobat ni
1: iya nasi kiamat
0: tajak pan bisa balas sekedar tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup punya tadi ni Mel jadi terima kasih mayuh peningah bak awak ke bukai lah mai topik ke bukai ke
1: jadi nyak mengujung ke dua pagi tu pagi tu ya sama pagi sama berjalan ke pengawal mupuat dulu kami tuai
0: okey bye bye salam gay apa juga nya Mel
1: udah siap
0: okey bertemu baru peningan 9 pagi mendiang ke berita hodahnya begulai ba awak Y912 jadi ke penudi Ari Aurora nak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta. Kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan. Memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik yang bom tu, dia walaupun berapa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relevan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, dia ada lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sejak minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
11: Ya, peningannya nak kita melihat ke berita ke di tabung ketulus hari.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tajuk manusia rendah hati. Ibadur Rahman, pernah tak kita dengar kisah ini? Dalam surah Al-Furqan, Allah ceritakan sifat-sifat hamba Allah yang sangat istimewa. Ya Allah namakan mereka dengan salah satu namanya, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya, ia adalah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Apabila orang-orang berlaku kurang adab terhadapnya, hadapkanlah kata-kata kepada mereka dengan menjawab perkataan selamat daripada perkara yang tidak diingini. Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang sangat istimewa, individu yang sedar akan pergantungan kepada Allah. Dengan penuh sedar, mereka berusaha untuk berhidup dan taat dan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Ciri pertama Ibadur Rahman, Allah sebut berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kelembutan, haunan dan rendah diri. Merendah diri ini maksudnya kita mengaku semua yang kita ada ini adalah hanyalah pinjaman. Sebanyak mana yang kita ada, kekayaan, rupa, paras, status, semakin banyak pinjaman kita pada Allah. Dan dengan kesedaran itu, kita menjalani hidup dengan penuh keinsafan, tanpa merasa bongkak ataupun sombong. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di hadapan Allah tak ada perbezaan berdasarkan suku, keturunan ataupun status sosial. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan hati seseorang. Oleh itu, rendahkanlah hati, jangan membangga-bangga diri atas apa yang kita miliki. Dalam hadis, Nabi bersabda, barang siapa merendahkan diri kerana Allah, Allah akan tinggikan darjatnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan untuk rendahkan diri di hadapan Allah. Rendah hati bukan bermaksud merendah atau tidak memiliki harga diri. Sebaliknya, rendah hati adalah pengakuan segala kebaikan yang kita miliki dan kejayaan yang kita raih selama ini adalah limpahan daripada rahmat Allah. Ada apa dengan harta dan wang ringgit? Orang kaya hanyalah yang paling besar hutangnya pada Allah. Maka perhitungannya adalah paling berat dan besar. Ada apa dengan pangkat dan status? Orang yang berpangkat hanyalah yang paling besar amanahnya dari Allah. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoalkan tentang bagaimana amanah ini kita gunakan. Rendah hati adalah tanda ketundukan dan rendah hati ini di hadapan Allah. Dalam pergaulan sama manusia, rendah hati juga mencerminkan sikap yang menyenangkan dan membangun hubungan yang baik sama kita. Ketika kita merendahkan diri, kita akan mudah menerima pandangan dan kritikan. Kita tak akan sombong, kita tak akan anggap diri kita lebih baik atau berusaha mempermalukan orang lain. Selebihnya, kita akan lebih menghargai orang lain, bersikap lemah lembut dan saling tolong-menolong. Mukmin ini cerminan bagi mukmin yang lain. Kata Nabi, ada bahagian tubuh kita yang kita tak dapat lihat melainkan kita lihat di cermin. Ada aib kita yang kita tak dapat nak kenal melainkan ada saudara yang menegur dan membetulkan. Maka hargailah semua teguran dan rendahkanlah hati menerima kebenaran, kerana kebenaran itu hanyalah untuk kebaikan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemu dengan Iza untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan waktu sekarang 9.32 minit pagi. Terima kasih kerana memilih Seraman FM Spectra 912 sebagai hiburan pagi anda. Untuk anda yang bertugas tu, sahabat bertugas, mungkin juga ada yang tengah beristirahat kan. Hari ini mungkin off day, kita tak tahu kan. Apa-apa pun selamat beristirahat. Mungkin dah sarapan pagi, dah minum pagi, rasa mengantuk kan. Mudah untuk mata kita ni nak tidur. Tapi tak apa. Mulakan hari anda dengan penuh keceriaan, dengan senyuman yang manis. Dan untuk anda yang mungkin dalam pemanduan, mungkin nak ke mana si manggang, nak ke tamu ke, nak ke mana juga destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan seketika nanti Iza akan kongsikan juga untuk anda info cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa seperti biasa untuk anda mungkin yang nak berkongsikan ada perkongsian yang menarik untuk kita, hantarkan di ruangan komen yang nak berkongsi cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Sri Aman pagi ini cuacanya baik, tak hujan, tak mendung, tak tahulah kan pada sebelah petang ni nanti macam mana kan, sebab kadar cuaca ni tak menentu. Kadang-kadang kita sanggakan panas hingga ke petang tapi hujan di tengah hari, itu di luar daripada apa kata ramalan kita. Tapi apapun, Iza tak nak anda stres pagi ni. Sama-sama kita berhibur dahulu. Apa kata kita dengarkan lagu dari Nabila Razali, Balas Balik. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita jangan balas balik. Kita buatlah baik. Walaupun apa pun yang orang buat kat kita yang buruk, kita jangan pula balas seperti mana orang memperlakukan kita. Apa pun, kita dengarkan dahulu lagu ini dan selepas ini Iza akan kongsikan untuk anda info cuaca Spectra 912.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Lagu-lagu menarik,

9.48 minit pagi dan kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sulaiman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sulaiman tiada hujan, Betong hujan di beberapa tempat. Pada petangnya nanti Sulaiman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya nanti Sulaiman Betong tiada hujan. Kad laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sulaiman dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, Izz akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912. Dan dengarkan janji kekasih untuk anda pagi ini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu baru

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Ber

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Izzah untuk waktu ini 10.24 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang setia bertemankan kami seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Izzah nak kongsikan, baiklah, bagi yang dah pemah dengan komen di ruangan Facebook Surama FM, Izzah nak kongsikan untuk anda. Nak bacakan komen yang pertama datangnya daripada Agnes Indah Robin. Pagi ini selamat pagi Izzah, katanya. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Surama FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta putarkan lagu dari Amy Search, Isabella, buat hiburan sendiri, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Okey, kita ada Timur Tawau dari Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan di Surama FM, dan buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Kita juga ada Roy Kuang pagi ini, selamat pagi, hari Jumaat, selamat bertugas, ceria selalu. Buat pendengar Surama FM, warna harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Okey, dan seterusnya pula kita ada Sofian Podim. Assalamualaikum, Izzah katanya, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Surama FM dan semua keluarga di Suria Aman. Semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu. Nak request lagu Keagungan Tuhan dari Deloitte buat rendungan kita bersama di bersama katanya. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Sapian Podim. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Guru. Salam Jumaat penghulu segala hari, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suria FM, Spectra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan Izzah, semoga dipermudahkan tugasan kita. Begitu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon putarkan lagu sebuah lagu nasyid dengan lagu yang nyanyi Wali Band untuk hiburan semua peminat setia rakan Facebook di mana saja berada. Semoga terhibur, hendaknya be healthy, friendly and keep on smiling to people surrounding us. Amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Okay, itu di antara yang komen yang sempat Izzah bacakan untuk waktu ini, dan kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa. Dan sambil-sambil kita nak mencari, kita nak cari lagu meminta rakan kita, apa kata kita dengarkan dahulu lagu ni, Tenat, untuk anda, Spectra 912.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

Baiklah, 10.46 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda Artem Seraman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Semanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula pukul 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman, dan konsert ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakal merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang. Dan lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajwa, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Ayuh kita datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan. Masuk adalah percuma. Dan konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 pagi di Stadium Mini Sri Aman, dan kami menanti kehadiran anda.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi ber

0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Siraman FM 89.5 MHz,
2: inspirasi berinformasi.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

adalah 11.28 minit pagi dan seketika nanti saya akan kongsikan untuk anda info sorpadu bagi anda yang berada di zon 6 dan baiklah. Kita nak sambungkan bacakan lagi di antara komen telahpun dihantar oleh rakan kita Ramli Lee. Salam Isa, selamat bertugas, moga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Seram FM. Mantap katanya. Terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Rabiah, Biah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, salam cuma buat semua sahabat pendengar Seram FM. Terima kasih katanya. Sama-sama kasih. Kita juga ada Faizal. Assalamualaikum. Okay, DJ, semoga dimurahkan rezekinya, panjang umur, diberikan kesihatan dan dipermudahkan urusannya, InsyaAllah, amin katanya. Okay, terima kasih Faizal. Kita juga ada dia nak request lagu Atur Saja Tuhan Hidupku Milikmu. Okey, insyaAllah dalam simpanan kita akan siapkan untuk anda. Ya Faizal, terima kasih Faizal. Kita juga ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi, salam Jumaat, selamat berhibur di Seram FM, putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Terima kasih katanya. Okey, terima kasih. Terima kasih Rashida Eddy. Okey, Ibrahim Akib, salam sayau, selamat pagi Iza, Seram FM, selamat berjalan ke Pengawak. Ari Bandar Petang Jaya Selangor. Okey, terima kasih Ibrahim Akib. Dan seterusnya juga kita ada Rini Sabai pagi ini. Selamat pagi DJ, selamat bersiaran di Konti menerusi Spectra 912 Seram FM. Cuaca di Serikai masih mendung. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada Jeton S pagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi Iza, waalaikumsalam dan selamat bertugas buat kita terbaik. Sama-sama kasih Jeton S. Kita juga ada siapa lagi kah? Okey, Yacha. Okey, ya, di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita dan kelak Iza akan kongsikan untuk anda info software tu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata dengarkan download lagu tu, Dengarlah Bintang Hatiku untuk anda, Spectra 912.

0: MHz.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
8: Lagu-lagu menarik,

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info slot fardu bagi anda yang berada di zon 6, Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang maksudnya slot fardu Zuhur tengah hari ini 12.40 minit tengah hari, Asar 45 minit petang, Maghrib 6.46 minit petang, Isyak 8.1 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info slot fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, dan esok anda akan bertemakan rakan saya yang lain pula. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan Izzah sejak jam 9 pagi tadi sehingga ke penghujung siang kita. Dan terima kasih juga untuk pendengar kita yang telah pun menghadirkan komen di ruangan komen Facebook Serama FM. Dan dengan ini Izzah mohon untuk diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Dia tu kami labur ke berita tengah hari. Sepeta Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikenang angkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke agih belanjanya dikemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia maksud ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sepeta Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah dikemenar dikena beli kerban unit fisioterapi bak hospitalnya. Bak pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sepeta Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur niri ke projeknya udah dituku ke ilak. Macam main asal ngah budaya rakyat di Kapit dekat dipandang ke bapak pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggal puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapit Ketuai Pemesai Eksekutif Seni Ngau Main Asal Easter Melebih madah ke programnya ukai seminak nyadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu, ngau Cina. Program itu diatur bergulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dear You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kawal diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kawasan Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, madah ke pengawak mandang ke filem Dear You-nya maerti ke cukup besai, ngatai ke pesan ngagai diri sebilia. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak, ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ya maksud kejakunya ngagai pengarang berita udah ke ngulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Bansatu di karap kuliah terus negap ke semangat. Penyerakup serta neranak ke ulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napi pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi direkod kenyau di bulan 1 tu kemari. Netih kemterang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai. Di report kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napi pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikenang ngadu ke mana. Dia kena ngadu ke baru semua kerasa ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipending ke kitabnya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari YFM ke tengah hari itu berita atau dipending ke kita baru pukul 7.30 lemah itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita ada itu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembah hingga FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson bergulai hingga beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak di digaga dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter

0: 2026. Hari 6, 27 April 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RPM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinar Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi.

Awak ke sup tulang keri gai tengah hari tu. Kah kakaina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, bukulengu kita tengah hari tu. Nuju kita ya ke benung begiga ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari tu. Terima kasih laban ninggal kami buat YFM. Kita ke bambik bala budak. Berjimat bertengah ke jalai bersampi ke penglikun kita. Sampal selamat meh datai bandur ya ke dekat delawak kita Sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak Sarito. Gaya hari di Bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di Selampur Menua nanti itu mayuh bidah. Angat jam ya kena itu. Jadi tentukah kita tadi ngirup air mayuh. Nanti nadai ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bat luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyolindap baru kita nurun. Nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagi selama dah lepas tu lagi peningang. Datai ke sekedari pesan. Ya ke bisik di anjuang kita ngangai kami. Lalu pihak megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur. Bat Selampur Menua kita bisik. Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai. Di Seri Aman. Belabaku mayuh megak. Andur buka. Kain tadi ke bisik ngatur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita angkat lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

Pakat Digolok Ngadi Penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak Tilalunya di Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Sita N31 Bukit Begunan Penanyi Tidekak Merindang Mayatu ianya Angela Latajua Jana.

0: Muslim. Sama sampa datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nadai berbayar.
1: Yang tak ikut aku tadi, pengerami ngiliang tikai kediatur RTM Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6 2026 berengkah 6.5 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Latajua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan. Lalu pian mega kita bisi siko penyanyi ianya Elis Lim. Ya, kedeka merindang ba pentas ngiliang tikai. Pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda berbayar. Jadi tentu kita datang tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman ya. Nyemai jangan igak ya. Okey. Datang meh belama yu kita ari kelili lubu antu kita ari stumbien ari Tanjung Bijat. Sama meh sampal datai malam ila beda penyanyi ke dikerindu ke kita datai merindang. Lalu menuju belama adik kita di Kapit Mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26-28 hari bulan 6 ba Dewan Suara Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayuh bengkah main lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi ada agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kelama tu bisi perkara kereka ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebuh maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal tu berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang dikapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami atau ke program program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemua kelemah itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kereta lebuh maya pakiangnya anak ngempang berjalan kereta bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar pesan berat ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu. Lagu Ari Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelar tengah hari YFM.

0: Tuak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan yang kami bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang ke terubah tu, pesan ngupas terbalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih ayagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau. Kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujur. PM Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak. Kenalah dirintai kemagang. Jadi ya, pesan tu manah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 ba Pulau Wok, Kilometer 2, Jalai Macan, Kenawit, pukul 7 malam. Penerang ya ke silia tau telefon gagai Michael Anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu, pesan kereta dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi, kaban belayan buat sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan buat Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan buat Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kebenar, pihak megapesan tunuju kaban belayan buat Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, gau semua kaban belayan bukai ke dalam dirintai kemagang Kenglala Niang Nyawun Anak Ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat Niang Nyawun Anak Ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Penerang yang ke siliak, kawal ngau pengawak tu kaban belayan tau telefon nuju Sylvester Alex Anak Nyawun balumur 013-836-1966 tahu kemanggang Anak Nyawun 011-386-57999. Pesan ni ke datai hari Cecilia Anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, Suai, Nia. Kaban belayan bak batang kemenar, batang sebauh, Jalai Ulus Bauh, kaban belayan bak batang silas, Pendasuk, Igan, Sibu. Pihak megap pesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Miah Anak Jana. Tau ke Indai Sisi. Tau ke bini niang Matthew ajak Anak Dunggau. Kena malam hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang akan dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu balot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching. Ngau semua kaban belayan ya ke ngelala niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6 lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi 28 hari bulan 6 2026 bak rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Penerang ia ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3142453. Pesan ngetas seulit ke sekali itu nuju semua kabar melayan bak melugu skin, kabar melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Pihak berkesan tu nuju kabar melayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kabar melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nanggasan, Tekaluang, Undup, kabar melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kabar melayan di Nyelutung, Saka, Kemudian bak nyemungan simpang, telawas, rumah lagan buluk ngau semua kabar melayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 10 pagi. Bak rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Sri Aman. Lalu pesan ke datang hari Danggat Anabit nuju semua kabar melayan di Sebintiak, kabar melayan buat Siong Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayat ngau semua kabar melayan bukai ke bisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Abau tau ke Inai Satah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6 hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kabar melayan ba Ulu Balingian, kabar melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalan Selangau, kabar melayan ba Bayan Tasik, Jalan Bintulu Tatau, Jalan Setujuk, Kuala Balingian, kabar melayan ba Jalan Setuan Mit, Setuan Besai ngau semua kabar melayan bukai ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah Kuala Balingian. Jadi semua kabar melayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana atau ke Idai Mina nuju semua kabar melayan bak Sungai Majau, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kabar melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lembah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi belot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Kami melayan dia ke dekatmu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 tahu ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekali je pesan peningat. Tengah hari itu kalai pesannya ke sekali tu pesan ngetas ulit. Kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan baru rumah sangan, rumah lin, rumah cabo, rumah Anthony, kemudian baru rumah gagat, rumah kaya Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kibak, rumah Christina. Kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai dengan rumah Philip Pak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan Babatu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Ngau semua kaban belayan Bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi 28 hari bulan 6. Rumah membuas ia ke Subak atau ke Rumah Sangan, ke baru tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Inai Jimbau 019-5555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari benun anayum, nuju semua kaban belayan, kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Nangga Sempili, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangga Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kaban belayan Bukai, ke ngelala niang mayang anantau, tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke gelumbung ngang tas ulit niang mayang anak antau tau ke Inai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 ba rumah manuk mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerangi ke sili atau telefon gagai bingu anak menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida Anai Duin Rajau, nuju semua kaban belayan di Banting, kaban belayan di Seriaman, Engke Ranji, Munggut Sawak, Semulung, kaban belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian, ngau semua kaban belayan Bukai, sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati Anak Tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, Bapak Rumah Ucu Niang tu, Nelly Anak Lanjat, Lumur 016, Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerangi ke sili atau telefon, ngagai Nelly Anak Lanjat, Lumur 019-822-1322 tahu ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tahu ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kaban belayan Bukai. Kami sini ngau kesan, jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu niang besi ana umpi tau ke apai ayui getas ulit kena hari 6 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi lalu muai entebalu muak ke malam hari 6 tangkan ngau pengawak ke pendam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sili lagi. Kita telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui tujuh. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali itu pesan datang dari Jerabah Anak Angkiang tahu ke Inai Joven tahu ke Cepik Anak Apai Tam. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Babatang Bakung, Kaban Belayan Babatang Selepin, Malang Sungai Buloh Bakung, kemudian Babukit Kisi, Bekelit Sebuti dan Sebang Kuari, Kaban Belayan Ban Sebang Panabilun, Balai Ringin, kemudian Danau Melikin. Pihak Megapesan tu nuju semua Kaban Belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, Kaban Belayan Bas Pemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengai, Danga Sayung, Lasak Pasien, dengan semua Kaban Belayan Bukai, Bas Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey Anak Masing tahu ke Apai Joven tahu ke Menantu Angkiang Anak Canggat Nguan Ulit malam hari 5 26 hari bulan 6 lalu Muai Ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 serta Gambin Terbalu Barumah Minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi semua Kaban Belayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datang ke Rumah Minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Ya sekadar ia pesan ya ke bisa diterima kami peninga. Kita tahu kan jemsan dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke dengan menuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninga. Kita mendiang ke pemutus carta Sapa Juara ia ke minggu tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Ya, catat siapa juara Ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ikan nemu, nama terpakai. Pakai, enggak kau baik, kau makain calo.
0: Makain calo? Urang na ngasuh ada makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak. Ada sila bukai beri ini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belakang bilai ya. Mayu midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midian tinggal nggak daun kerutak kak.
1: Daun kerutak.
0: Ngarap kabalah ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita tadi dalam kereta megak ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansur dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya mayu orang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bumpa skrow ada ya kai.
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. No. Laban si dah kamera mebul.
1: Oh my. Kena ya kai.
0: Di tim siapa? Di undi rek?
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang tak nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Memerintah jabut. Nah, iya kita itu kan tak mesti kita kan menang, tak orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan apa lebak aku. Laban ti nyemak ke dia adik, rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nada menalu, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya tak tunjur apa imu.
0: Ya, nyak ke buah deh, madah, ni tim kemenang. Nyak mau diundi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol ni jabut. Di rindu main bol, menang main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kayak tim ke kerindu ada yang ke meda.
0: Oh, pia nanti ke tim kerindu banyak. Malam tadi dini hari tadi bisa meda enggak
1: deh? Nadai, ada sempat. Ada sempat. Peti perawatnya, aku meda kete peti perawat.
0: Ulih dalam sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban ke meda kede. Telepon ulih baik dah.
1: Amai kene. Nyak asentenet kau ke nadai.
0: Oh, kasih. Nyak pemanah yang ngena RTM klik ke meda kede.
1: Alam jamban pula
0: alam jamban pula meda. Nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa ke ulih dalam dalam air. Maya di dalam air pun ulih meda RTM klik main bol.
1: Mata kata ulih meda alam air peminat.
0: Dingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi neh.
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Tusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai dengan aku Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, ni ngari recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Iya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak dengar sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta. Nanti dia
0: nada lisien dia. Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisien gitu minat.
0: Oh jadi ya tu. Agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah ku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada, betul.
1: Akai pula mai.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Nau siti film bisi film.
0: Bisi. Okay, film telemovie.
1: Telemovie nama.
0: Telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ia ukai bangsa kita. Tang ia ngepun ke pengawa ia badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting
1: ah. Orang penting mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang lama udah nak didengar berita baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyian kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ini aja buat.
1: Ya, lagi ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okey nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama berketu. Lebuh sidak ya ninga. Alu telepon sidak ngundi ini aja buat.
1: Betul.
0: Okey, jadi minggu nyin ke mariknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu di ni penuduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marik Ika. Agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu ya jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agi juara artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pia. Salah mengedeknya. Nanti ngawak, lagi mengkitai.
1: Nyebut.
0: Oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngawak SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu ibu minat.
0: Danti orang enggak program Sarito enggak danti orang orang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama kerja di tusi ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam. Nami ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu seminak. 4 minggu udah dalam catat.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Hari umur 9 hingga umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai nge Chen Ning.
0: Jis buat mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penuduk ke 9.
1: 10.

0: Ya. Nih, di sini enggak ada nyajabuan.
1: Si aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa nih
0: pemenan. Si gimana? Nanti di Kang Lengka aku sedia melekat. Ya, to ya. Retinya tadi kapak kan unduh.
1: Nya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenan.
0: Nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin atau di pantai ya. Ngena jeku silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Ada aku nunduk ketik. Nak patut aku tekan nunduk ketik ko ya. Reti ni peminat.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil kutai ke enggak diguna.
1: Iya betul. Dekat ningkil ke labu aku reti.
0: Tadi. Jadi nyak tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita iban
1: betul
0: lagu ke baru didengar kita lumu 10 nya tadi ya. Luan melengkak aku melengkak
1: kita bala peneng kebang lagu kita iban pun makin lama makin mayu idea makin pandai ni peminat
0: ya mana aja buat siti cara kena kita belajar jeku iban punya tadi
1: betul
0: hari ini dengar lagu iban jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha leka lagu ya atau orang kapet tu aja buat
1: orang kapet
0: orang kapet ikan gak leka lagunya
1: Lestri luyuhnya. Ya. Oh, orang kapetnya, Kak.
0: Orang kapet,

0: tu numor lapan ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk di numor lapan.
0: Siku penanyi ke bebansa Kenyah.
1: Kenyah tak ke? Kenyah. Okey kayaan.
0: Okey Kenyah.
1: Oh Kenyah.
0: Bebansa Kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu Kenyah tina salah ku. Tang lagu Kenyahnya baru ja pansu tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu Kenyah.
1: Kayaan nanti nemu ngagak lagu tion lagu Kenyah.
0: Oh tion oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Oh. Pia ni amai gini.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia empu tu benarna.
1: Oh amai ko leka pun gagak ya tiun pun gagak ya empu. Amai landiak orang Kenyah tu.
0: Landiak orang Kenyah gagak lagu Iban. Okey lagu ke diberi nama
1: Sayo Ari Intan.
0: Lumur 8 sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk tiga tujuh. 8.

0: ko lagu nya tadi jabo.
1: Ah,
0: penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayau tua.
1: Penyayau tua.
0: Okey, kengagak lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh, my goodness. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya,
0: ya. Ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Ya, minggu tu ya ni ke hari nombor. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okay. Slow. Unik aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Ya, ya, ya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okay, semina. Satu ngagai nombor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam catat 10 tu. Ya, kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini-dini nombor bak topainya. Ngambil ke lagunya tahu nombor 1.
0: Amat. Ninggal lagunya ada nombor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh, ni kita ada 1 nombor 5 aja. Pusin-pusin dia. Dini ka boleh peraih.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul. Minggu
0: nyenilak lagu tu. Kadang ada nombor 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak pendek tu nombor 8. Contoh.
1: Tahu beri ngakai nombor 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Ya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngenak telepon berapa.
1: Nanti nadai undi perayah dia uliah. Bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Ya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telefon atau ya, tu kau peraya tau. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% buat undi telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nya, undi Facebook kau berminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai kau ni 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Anang undi dari empu.
1: Anang undi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi meh
1: ku telepon
0: lagi jabut seduai sanuknya betelipa radio ngambil ke mereka ku tinggi nyak nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek dek kalau ngau ku nyambut.
0: Oh, dek dah kejar dek dek bayar kah?
1: Oh, mai gini. Ada ingat aku tu dek bayar.
0: Amat kena dia beli tusuk untuk dan dia bekerja.
1: Okay. Kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusuk capi.
1: Tusuk capi.
0: Nanti dengan beli tusuk capi.
1: Tusuk gantuang.
0: Ukai.
1: Tusuk nama.
0: Ukai. Sida lutur saintis mada tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ka tusu gerinang?
0: Bisa ya?
1: Nama aku ada mada gerinang nusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, ya ku micit tai gerinang.
0: Eh keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya ka?
0: Oke aku mada saintis mada.
1: Oh sinte ya? Orang ini sinte
0: ya? Ya orang putih ya. Ura putih ya bener.
1: Oh. Okay.
0: Terus tua kakak penduduk ke 6 ke sekali itu.
1: Iya, lagu.
0: Baca.
1: Lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agi ngentap ke diri bak penduduk ke nomor 6. Bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekah ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow. Jadi lagu tu nadai lagi layak udah tu.
0: Nadai lagi layak. Namu nama ke buah nadai.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Bakal five minggu tu. 6.

0: Aja lagu ke baru di dinga tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Lek ada sino ni nyanyi pemina.
0: Apa ke sino?
1: Lek kata ti ada sino ke urut tu tepanggai bati. Ngeke kita ke agi anunya muka ko.
0: Nama ngasuh sino?
1: Baru ngangak. Lek ngake sida ke manggai ke ati muka ko.
0: Nama nanti manggai kate lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya kak manggai kate.
0: Kata nyadi?
1: Kata nyadi.
0: Oh pia, nyak ngasih sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang di. Anang, dua minggu tu kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Hati on ngau leka lagu tu di gagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nai.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kini kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kede oleh manggai kate mai lah. Oleh tidak kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu. Agi kalumet.
0: Agi kalumet. Dah ketinggian di pangan ngau sebaik dah.
1: Nyak, cepren bekerja aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kui kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayu membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use andro-nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Ya, bahkan ni ne.
0: Bahkan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Bedaun tu bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabut. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti uranya ngasuh tepanggai ngai menyadi peminat.
0: Pia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu yang di ku mana kade? Di ka manggai kate. Di ka manggai kate. Ta ngati de na tepanggai.
1: Na tepanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati di telempai.
1: Telempai.
0: Udah, nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengka dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita sanonya mati presiden kayaknya melempai bau jalai kayaknya.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka belu-belu bah.
0: Opia.
1: Nami bakal kita ke manggai gelah ta atarak luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nemu nama arti nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Ah. Tang terlempai itu, tidak sengaja.
0: Tidak sengaja, baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu itu, manggai kati.
1: Tepengerindu?
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi yang manggai kati ya, Pak Siko Indo.
1: Panai, Mbak Ibu Mina.
0: Oh, panai. Panai, Pak Blaki aja ke pedawa. Aku pernah kata, ya manggai kati basiko Indo, yang buka, atang nanti utai kita temu ngenyet, ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau tepanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke telempai?
1: Telempai ngot, ya ke dulu tepanggai dulu, lama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai?
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai, bumuar mayat tebula ada kalah.
1: Mananya?
0: Indah deh, kita tahu ada kalah.
1: Ngai ke? Bola, ngai ke berdosa.
0: Oh, nanti nyonya nadai terlempai, nadai manggai. Nyonya kau mensiannya jauh.
1: Oh,
0: ina mayau kan nemu manggai kati, ba mayau mayau indo, nanti mayau laki.
1: Betul, amai ke jara.
0: Nyonya tadi bidang manggai, ngau terlempai. Manggai dimpuka, terlempai di.
1: Nak temu sengaja, temu terlempai pengerindu aku badai.
0: Iya, mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet di atas dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Bau jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Lagi. Ni ku akulah.
1: Heeh.
0: Aku umpuk program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok T4. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerai nya.
0: Lagu cemerai.
1: Dato cemerai. Jaya okay. Utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat temu di mega. Bapa mu ada jawab.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ko teman dah.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ko muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan
1: ibu dah. Ngai kuraninga.
0: Ngai kuraninga.
1: Tau ya ibu mina. Angamik ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh ibu mina.
0: Itu yang mana lah?
1: 2022 dia tu
0: 2026. Oh, ketiga tu 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Kita genggan jadi 6 mili ya. Gua ngage 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini bu minut.
0: Apa melior ah?
1: Akai.
0: Melior lepasnya.
1: Aku ada nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nyanti MC-nya resminya.
0: Dasar hari semalam-malam kita ninga sidak belagu ya 24.
1: Jangka kunti ibu insin ka dia jangka kau peluh ke tusuar ya.
0: Pro tusuar? Oke, oke nama datang nanti. Nanti bisi duni lang kena ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi ya nyat tadi berkawal ngau kita ke dekat nganjong lagu ngage RTM semua lagu nyat tadi nang di Pantias Magang, di Sarap Magang, audah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: uleh di Sarap uleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya uleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tangtu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM to Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian mega carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau manyo lagu Iban nyo
1: dah.
0: Nyo bular mata
1: dia. Tamat lagi mana ukai nama tu sarap kita mayo gila. Laban ka site tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta mereka peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya, dia tu SSJ ja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3
1: 4. Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dai.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekah ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Siti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ilah.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit katakin.
0: Apo? Palai ini dengan kok drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas kan.
1: Oh, sigi udah datang kah?
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan mayuh kira
1: mayuh leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah.
1: Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah tertip pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana yang
0: buat mana? Nuan manah lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan manah.
1: Oh.
0: Tang tuk salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Setiap lagu ke di sadar ke tau ke di baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari ya. Minggu nyin kemari. Hari kedua tiga lima.
1: Betul.
0: Lalu nak dia tu menyirik pada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapek kita
0: kaya Udi miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Raban
0: tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu penuduati keempat. Nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu. Siapa penanyi bab penuduati ke? Tiga.
1: Empat. Nuan barulah.

0: Dengar eh, saya kenuan si Koko ya.
1: Tak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti kelekar tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua bahasa pengerindu ke Siko Indo. Semua bahasa pengerindu ke Siko Indo. Serindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisik penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bicit.
1: Ini orang kecinta tulialan mesti kena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung ketina kena ubat.
0: Nih urut gak?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain?
1: Ada.
0: Nih nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti pede punggu surut punggu. Nyak lah tadi penawar pengubat
1: nanti. Nanti pede kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pede kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak metade semua hutai. Nanti udah rindu nanya jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pede gigik. Nanya nak aku nunggu.
1: Iya nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebawangit aku ni ngaja.
0: Oh dia ni ngaja majar ade 7 tahunan tu tahun ningal tekenya je buat.
1: Betul.
0: Jadi ja tadi kawan ngau pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat ati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita
1: betul. Betul namanya rindu ni. Nanti kaki tepan tu betunggu di akhir rindu. Oh tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual ku.
0: Nya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ketajuk lagunya. Uji diubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 tahun, 10 lebih mimet. Duni Lang ya kan agak leka ngoteng lagu tu nang Yampu. Lalu lagu tu enti niti ke minggu yang kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi ke baru didinga kita ya. Berkawal engkau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Ya, kata tinggal nomor dua tu. Pasang dua. Terus ke kata ke?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Ya, ke nomor duanya ya. Pasang terus. Ini berminat.
0: Atang asa saya kita, siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika, lagi ngetan ke juara.
1: Ya.
0: Tahu ke, ya ke... tu tahu di Kumbai kita penyanyi baru tu je buat.
1: Ni Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali ke Nick referensi tulis ngelampat penduduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali ke Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ja, mis ei tiedä ngani.
1: Umbaskia.
0: Umbaskia. Rätenye, udat mome, pnu duok, numu sato, ngau, nungu numu dua kita, ini bu minum.
1: Ya, ya mada kebenar ya, pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada umbas.
1: Ya, lagi kan jadi juara. Rätenye, kita ya agi mengkang, bisi, agi, bisi, ketika tadi, juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua, munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakal ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu ibu.
1: Pengrindu ndak datai ba'adan. Artinya pengrindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai ndak datai ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Ya. 3 minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau ka. Matthew mam Matthew Mambang.
1: Matthew Abu. Metu Mambang kau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu keberi nama diberi nama Umbas. Umbas ya.
0: Sede.
1: Umbas.
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bidayu.
1: Opia. Kata tre.
0: Sede.
1: Bidayu ni ya.
0: Bidayu Serian.
1: Bidayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sede agi lah.
1: Sede agi. Oh, pia nemu mende jabat.
0: Banyak.
1: Laban nikah tu maka siku hari kita dai kita ke bebansa bidayuh.
0: Iya.
1: Campur ngau ibu.

0: campur dengan Melayu. Tang taja pihak apa ya tu bisi cicam. Aki ini apa itu bisi iban ke
1: kelihatan? Raban tu hari seribah tau.
0: Ya, orang seribas. Jadi Ika tu indah ya tunggak ke Serian.
1: Mau ke Serian?
0: Serian. Sadu.
1: Bidayu. Adab sama adab.
0: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siku penanyi, tau kembali kita siku penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
1: Betul, iban, Ika. Betul.
0: Okeynya penduduk lagu, kau dah ditemu kita, hari lumur satu, nyentuk ke lumur 10, uji baca di baru jabat.
1: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
0: Alu terbeleka.
1: Veronica Natasha.
0: Okey.
1: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nombor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
0: Braban.
1: Beste berapa tu bisi berapa ikau ya si kau ya itu?
0: Bu tiga pula deh.
1: Siapa?
0: Launa Sempaya Braban.
1: Amai kene.
0: Dekru Braban.
1: Amai kene jauh.
0: Kelemayang agi Braban.
1: Ya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati.
0: Doni Lang.
1: Nomor 2 pengerindu nak datai Pak Adan. Nick.
0: Rafinsi. Pedih menanya buat. Ini batu-batu atau dah jabut. Nick Rafinsi.
1: Ya.
0: Lalu juara Ika.
1: Umas. Ya, Umas.
0: Okay. Hari penduduk lagu entah dek. Kita nak ada juara. Kita nak ada pemenang.
1: Betul.
0: Minggu tu.
1: Selamat kau bayan.
0: Atau jawab ya. Mari terima kasih. Ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, ya.
0: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
1: Betul.
0: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur 1 dengan lumur 5.
1: Ya. Kina Kara tu. Maka Siti. Ya
0: produk
1: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisi ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
0: Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
1: My kone. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
0: Oh nemu benda ni. Nya yang potek lain lah.
1: Yes.
0: Oh rambai jako ya.
1: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
0: Nah, okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
1: Ya. Yeah.
0: Bila sedap sos, cabai.
1: Cabai.
0: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
1: Betul.
0: Lalu sebenarnya kita muka arus telefon tentu ya bisik dua itil lagu kerkadi dingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
1: Betul.
0: Lalu siti lagu
1: okay, masuk cata.
0: Masuk cata. Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar ke tu dulu je buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas ngau Cheney. Tiun ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab penduduk tika 10. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi je buat. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
1: pengerindu tua
0: oleh biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cota.
1: Ya. Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku tak nama BL tu nama.
1: Nama.
0: KCBL.
1: Nyanyi. Nyanyi. Kau memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Nya, karena ya. Minta eh.
0: Karena minta. Nanti nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Kau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisi tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang nang semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau kemaya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu medak page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis tinggi anugerah carta siapa juara. Kita megatau medak Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Itu kita mendaan dulu bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang tayo pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih munyi kurang tau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sari tu dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12 tengah malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya berkawal ngau SCSJ. Nyalah kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tau. Di nyawut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Kakai kasar meh tu.
0: Siapa tu kita?
1: Abadom Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa tu jabut?
1: Oh,
0: undi dia jabat dom.
3: Undi aku satu ngedua betukar.
0: Satu ngedua betukar?
1: Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang buka itu nilang nomor tiga. Kemayang Ben nomor empat. Yos Endro nomor lima. Betul apa dom?
3: Betul.
0: Ya, bagus. Samanya aja ya, bertukar nih. Okey, Badom. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badom.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nyata tadi.
1: Badom, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Hello.
4: Hello.
1: Apa nama tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim.
0: Oh, Rahim Ari Semanggang.
1: Rahim.
4: Oh.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau merahim.
4: Sakit tu.
1: Oh, anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Ukai yang rampet tu, tinggal telepon.
1: Ukai yang sakit, ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Oh, ada ngawang. Kaya, ya kedai ngubah sakit dia telepon meger dia.
1: Oh.
4: Segala pemerintah BD.
0: Itu aku ni pun nyebut nanya apa ya.
1: Iya, iya.
4: Odi aku.
1: Ada yang berubah.
0: Satu kedua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tuam tadi.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih Rahim.
4: Terima
0: kasih.
1: Okey.
0: Ya.
1: Halo. Betau ke?
0: Okey. Jadinya Rahim. Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai dehnya. Nyanyi aja buat.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nomor sejenggam semangat. Okey.
1: Kemana angka Sam?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Betau ya. Pun tu. Nyak ya. Udah ngerunduang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okey. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Sebarang dari baru nomor
1: eh? Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo, jabot. Apa setahun ada ketemu jabot? Apa? Nama nama telepon ku jabot.
1: Dik nyetuh Steven.
0: Steven? Hari ini Steven?
1: Hari batu niya.
3: Iya, hujan dari Rito.
1: Oh, sino, may bisi borian kita dia, Steven.
3: Nah, dari buah-buah pelampu ini, mayu hari tebono lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelampu. Oh, okay. Nyo yang ke batu niya. Andai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini bagi lagu ini, Steven.
3: Lagu semana, maka kamu satu, mungkin nomor lima. Nada bertukar,
0: oh. Oh, nada berubah.
1: Ya, Steven John Layong to siki manam.
3: Okay. Lain ngemedek. Lain tu terang lain jabot.
1: Pusi no medek ne.
0: Okay. Hari hujan, hari hujan.
3: Salam mungkin kita tiga hari.
0: Okay. Oh, nana kami tiga dua.
1: Kami tu ikau ya.
0: Besi orang kau tu.
3: Oh ya.
1: Madai, tay bablau, tay
3: tau. Okay, bye.
1: Okay. Bye.
0: Nya, kati kengau nya.
1: Steven John Layong hari batu niya.
0: Hari batu niya ne. Okay. Jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tu.
1: Halo. Nya. Ya.
0: Hold dulu.
1: 082-258-633. Lai. Jadi kita ke Rino ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Okay, kau yang
1: jabut. Halo. Oi.
3: Denis toh?
1: Oh, Denis, hari miri. Ya, Denis, nama lagu, nama berita kita di miri, Denis.
3: Hujan itu.
1: Posino mana? Unik kan Denis, nggak lain dia terkelap lagi.
3: Satu dua betukar.
1: Satu nggak, nomor dua nggak, nomor satu. Oke.
3: 345-6
1: Oh.
0: Kebuka sama makannya.
1: Sebakang nggak sano tadi. Abadu.
0: Oh, sama gua abadu.
1: Ngorahim.
0: Oh. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih Denis.
0: Okey, terus ngagai pe kedua ke sekali tu?
1: Ya, iya.
0: Ini itu tadi.
1: Halo.
2: Hello, Nancy boy.
1: Oh, ini darah baji ya tu.
2: Oh, iya, mucu.
1: Nama kakak Dini.
2: Nadai ni ngah kenuan.
1: Darah baje udah beri nusu.
2: Udah ni yang selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Ah, udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu? Ah, unde ini darah baje.
0: Ya, kena mat lepas nusu mana ini darah baje? Lepas nusu bene sangau. Okay, ini bagi unde.
1: Unde deh. Eh, nama tu putut.
0: Namanya putus. Nadi sempat ngundi. Ngundi ngawak. Kita lagi buka arus telefon. Ngagi pala ke dekat ngundi. Serta ngulih ke price.
1: Yeah.
0: Kinakara Agrofarm. Produk Kinakara. 082-258-634. Hello.
1: Hello. Siapa tu?
0: Mantu. Sebuyau, kan? Hari Sebuyau, kan?
5: KS.
1: Nama KS tak?
5: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Oh, Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Sebuyau. Okey, Man ni bagi undi.
5: Nomor satu kekal.
0: Okey.
5: Dua pulai ketiga, lepasnya kekal 405.
1: Oh, okey.
0: Tu peminat dunia ulang tu kini.
1: Oh, dua pulai yang ketiga.
0: Oh.
1: Dua pulai yang ketiga, udahnya kekal 405.
0: Oh. Okey, nyaja.
5: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Okey.
5: Bos.
0: Okey. Kayaknya tadi pengundi kita ke baru dah hari Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko dah berminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peningat ke sekali tak?
1: Iya, hello.
0: Hello.
1: Hello. Oh, nama bunyi
0: tu. Nama bunyi tu. Hello.
1: Halo lagi di telepon baru ao. Nya, ada kita tetinga tau.
0: Ada yang tu dinga ne.
1: Okay,
0: kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah. Harap ke nadai penanggul
1: menang. Yeah. Hello.
6: Halo, Bud.
1: Oi.
6: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
6: Kita tu, Bud. Hari itu dan
0: Peter.
1: Peter hari ini di Peter.
0: Miri ke?
6: Sudan miri.
1: Oh, sudan ya. Miri.
0: Ya. Okay.
1: Mana hari kita tu? Hujan tadi.
0: Hujan miri ya.
6: Hujan-hujan
1: ada itu. Tino mai. Anak ngelapa hujan pita ngai ke demam.
6: Ya, ukai lagi.
1: Ya.
6: Lemah jat.
0: Oke, okay, pita ini bagi undi.
6: Satu ngu dua aja tukar.
0: Oh, satu ngu dua tukar. Kebukai sama mana ya?
6: Kita bukai sama.
0: Oke, okay, terima kasih pita.
1: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Bud.
1: Oke, okay, berikut yo pita.
0: Oke. Okay. Kayaknya tadi hari miri. Siko hari peningat kita ke suah megang undi nih, Peter. Suah undi itu. Okey, 0822-586-33 titik di arus telefon.
1: Yeah.
0: Atau ke lain kita tahu dikenak kita ngundi. Terus ngau peningat ke sekali itu. Hello.
1: Hello.
6: Hello, Babut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ini.
6: Elek, Babut.
1: Oh, Elek. Hari ini motor tujuh ah.
6: Elek, Matuda,
1: betul. Betul. Nah, oke, istidih, Meku. Ya, ya. Nama penguwa Sarito.
6: Nama Nina non kita kuca. Ibu Nina sudah di kuca.
1: Oh, biar. Terima kasih.
0: Oh.
1: Nama.
0: Nada berubah. Eh.
6: 24 jam 24 hours. Iya Pak. Kita kawan pun nadi ni ya.
1: Okay, very good my day. Nih.
6: Lang ada tutup sekarang sebet.
1: Nanda, anak nutup radio awak ke pecah.
6: Langsung bukanya. Anak ya. Tinduk, anak tinduk
1: bot. Ya.
0: Tinduk mendengar radio.
1: Mana, mana.
0: Okey, ini bagi okay. Ini bagi okay. Andy, Lex.
1: Undi ini tadi, Lex.
6: Kekal, tanya sama, kan?
1: Oh, satu ngu dua kekal.
0: Satu ngu dua bertukar, ke ya?
1: Satu ngu dua bertukar.
6: Ah,
1: satu ngedet.
0: Kebukai sama
1: nih. Kebukai sama.
6: Ada sama aja nih.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Alex.
6: Itu proses pernah ilanuan ngampe ini.
1: Oke, okay, ilah kok tua kok tua ngepam sus.
0: Oke, oke, oke. Terima kasih.
6: Oke,
1: okay. Very good.
0: Oke, okay, nya tadi Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, halo.
7: Halo, selamat ngale hari ya. Selamat lemai semuanya minggu ngade seduai di bo.
1: Oke, nyemina.
7: Nama berita duai di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
7: Nya ko narino meke jabu.
1: Bakati kita mat. Kai jumpa, madi dinga di agi bayaku. Gerai minyak.
7: Lagi kami yang paluang kada ke mata lopar lagi baru nunggu diri.
1: Oh,
0: apa udah pada paluang kada jabuat? Dapat
7: dan palung kerja. Ada lah buat nune dan ngambil ati buat.
1: Nada eh, kau ngambil ati dek mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
7: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Tasikan deh. Okey. Ini bagi undi minggu tak?
7: Nomor satu pengerindu nada tay badan.
1: Okay.
7: Nomor dua penawar pengubat ati. Okay. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
7: Harap sejabat anak mancal buat.
1: Ada aku si mancal.
7: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Merti me aku.
7: Terima kasih aku.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku tuh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan-pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal. Ya,
0: kita nguji enggak peninga ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Aku bisa tiga tuh.
1: Oke, sih. Are simpang bakuan.
8: Au.
0: Ari bakuan ai. Terang bakuan di dinga radio bakuan.
1: Di kena radio mamai ke kena RTM klik.
8: Kena radio hal.
1: Oh, bagus.
0: Radio ke bisi area.
1: Bisi ke area ya.
0: Doa. Oke, ini bagi
1: Unni di Aki.
0: Aki punya sigat.
8: Unni aku ni Steven yang lain
1: om tadi. Oh,
0: ini Steven. Oh. Oh, semangos tiba ora batu nia.
1: Oh, pemam sida bekumpulan sida remiri.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Nyaki buja siga na ini darah baja ni macam-macam. Gas kali tu.
1: Iya.
0: Hello.
1: Hello. Itu nama tu bom.
9: Hello.
1: Oi, hello.
9: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
0: Philip ya.
9: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
9: Hari Serian.
1: Oh, Serian. Hari baru ngundi ke Philip.
9: Tahu baru.
1: Oh, si no mai.
0: Iban ke dah yo tu?
9: Iban.
1: Oh, Iban. Oke, okay, Philip kion. Di benuang berjalan ke kereta kah?
0: Musikal.
1: Ngena motosikal ke kereta dek?
0: Kereta. Ngena kereta.
1: Hasil
0: bukan kena motosikal tadi. Oke, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
9: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
9: 40.
1: Oke, sama tua aku, 7 tahun.
0: Kurang kaya. Philip diterima kah? Bisi orang terima.
9: Abisnya orang
1: teriba. Amin.
0: Abisnya orang teriba. Kan tadi teriba.
1: Nama tu muni nyawa Indo madet tu pilih.
9: Awan.
0: Ia keteribanya siapa keteriba sepeknya pangan dek ya?
1: Yukainya. Oh, okay deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke okay deh.
0: Oke, terima kasih
1: Philip.
0: Oke. Enya tadi apninga kita ini.
1: Iya, hari Serian, benong. Becalai ke kereta ke ya.
0: Oke, nama dua ninga cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih ya bala kita ke benung baik ke kereta.
1: Iya, berjimat menunggu minat.
0: Nanti kita terima anak bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul, Ake ya terima. Ya bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya ibu minut kirim salam ke Ake ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangaunya?
1: Betul. Okay, bisa lagi ibu minat sekali.
0: Cukup.
1: Ya,
0: dah cukup. Kita sebedau namanya lengkap ke peninya.
1: Okay.
0: Cata siapa juara tusun ke-25 ke sekali tu.
1: Betul.
0: Kita ninya ke dulu recap cata siapa juara minggu tu.
1: Ya, ngonya mumpuk dulu. Kemudian ibu minat. Bye-bye.
10: Recap minggu tu. 10.

0: Minguto. Recap Minguto.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

mengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tikedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah Alaya Diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Group, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang Anak Gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua, tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebeh Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup meniri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kita.

0: Kembali lagu kedua Alvin Michael awaran tanggal hari YFM kita iba hari 5 Sarito 26 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu Sarito mega hari ke terubah program Sarawakku sayang ti di atur ba bagi pilih menua kapit. Okey, jadi nanti ada yang penanggul dia ditabur terus hari bagi ban YFM kita dekat gulai engkau pengeluar program kami ya ke penuang berami pampe apa kapit program Sarawak kesayang muak kerentak ngali hari jadi aku tu tadi lagi kati ya signal hari mini studio kami ba kapit din. Okey, jadi ya sili lagi kawal engkau program tu nak mau tanya ke dia tu berapa lama 3 hari tu lagi uliah ditemu kita megang ditabur terus bahawa rentak ngali hari YFM. Jadi anak media kini tetap ke pengeridu kita segulai sejalai ngau kami seminak ba rentak ngali hari YFM.
1: Rentak ngali hari YFM.

0: get my tongue out.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Ano de nya nyo?
3: Di is makaw majap. Linggar. Nyo, asay de, ante bilon to abis minyak balang ito. Kadaan ay duop ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah kanya katas kebaruah labuah mu de.
2: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih na jap, ulih na de anang pelah. Aku tu nyo ket kembali. Teciriet to de taden mu de. To pedak de jari ku to. Nyo wet sewitiang ke nyo kita bekerjang repot kuciang tadi. Belat preze aku to. Ente de sukat. Kadaan tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas to jap.
3: Gitu, baka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Baka tu mea saya.
2: Ama ingin jap. Anak mangah jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
2: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial the kopi. No, drink. Just with yang kolin deng.
2: Jap. Nama dengan ngiro kopi, pejap. Ukai selalu tu leh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tu ngiro kopi bekedai.
3: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tu ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngau dua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, wuuu, anang lagi dia nyebut. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angnya tuh
2: amai nejap kinsel I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty I go toilet. Untuk my payep
1: today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
2: Jap, oi, nama si dak tu gila bici yang mau magang jap.
3: Nyame, mimi bici yang dak tu kan mu ada bici yang masuk pala lala.
1: Okay, never mind. Thank you.
3: Nyap, mayo mensia badunya to. Tua to me orang madu ya beruntung menyau dak di tua. Di upa orang kerja ba Australia dien. Ha, nade lebu to kala kau uca ijen enggak kerjaannya ne nyau.
2: Ya, mijap.
4: Setengah bulan sebedaunya.
2: Sekelem murah.
3: Mujud.
2: Sekelem.
3: Ya,
2: sige, 2%, 4 IG, 2 ringgit. Jap, nama penyadi tua jual sekelem, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelem barami sekolah SK Kayu tu. Tau penyadi, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya, masuk nyawa dimpu. Nya. Ngkawam kebenar Pak Juah dinya. Dah 21 itiknya, 4 dari tadi.
3: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang nak cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih ya. Nggak jerak deh. Suba, maya tua nyua BCD tunuh. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyapan kamu mut. Nanti aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak maju? Saya nanti sekalian tuh lelak. Nah nih nggak deh, orang baradio selalu berpesan, selalu madah kita. Anak nggak berkelimat, nggak barang. Nggak kelebih lagi di sini, nangkai. Selalu menyebutnya, anak yang masa utai. Jadi, tau me cara ya, Pak Juh aja utai ke bisi. Nggak ketepasau nggak, Pak. Mude?
5: Aku sino nak aku ningap sebanas dua ide ungal. Nyaw ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua ide? Macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua ide megak? Mana goreng? Nyamai nanti di sumai kena bici yang.
3: Bici yang. Nanti sino mudah kemen dua nyawa sekeliam tu. Beli ne? Sini sagi ya. Kira di luang me ngakai di ungal.
2: Eh mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuan mu dek? Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketau ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, ngadai orang uli ngubah nasib kita inti ukai tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Dan nyualas klaim aja. Inti duai deh dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kadang-kadang ada bayak kuto, nemu seduai deh.
2: Ijab, dia nemu nama teh kuca tu. Kita ngericau munyi semalau, ya tinggalku.
3: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nanti bawa bukainya, nyak gerinti orang MLM. multi label marketing. Pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
5: Ukai beringkat-ringkat. Ukai beringkat asiknya utek waku to. Dini bisa munyinya utek kedekat pada guys dua itu. Nyeri beketok ya. Untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana kakak ku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, pak menua Australia dia tu. Cukup berguna ke orang ti cukup pemandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bakal technician, engineering. Habis saya muka pengawak nyumai manuk guri yang kena micin. Micin baru lah.
3: Pia. Nyau, nyumai manuak na biciangnya. Pengawak kerja profesional ni penyau.
2: Awak, lama berkait ngoko medua ede. Australia nen kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu pulitia kita dien.
5: Agak back to the story to madak sedua ede. Ah, sampai. Ya kamai yang nyata Australia dia tu benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nah uliah di tapi rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ede. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pula yang agak duit kita Dito sama engkau 345,000 nemus doa ini
3: apu 345,000 apu nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nepi ayo gal
5: lebih makanya bedau teh bukai
3: apu
2: nanti pihak nak lama kamu gak banglo 5 tingkat
5: nah jadi nanti doa ini kak mai kerja to doa ini tau sain bak pun to jadi aku tu benar ya ngan nama dah doa ini agent tau muda ah to ya kataku ejen keranjong perintah hari menua stolianian nikah pengerja pengawak di penua to ini raus dua ide semua utai ditangguang magang ah ti dua ide makai pen benar makai orang kenangguang dua ide ulih mantah orang lapan makai ditangguangnya tadi dari segi breng guys dua ide seminat dua ide nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau tiket duluan kena dua ide mansang kini lah
2: ade hosem gos ni tamai itu yang ngasuh kerja dia minta duit gak.

0: doi deh. Besar lagi ikan. Besar lagi upis nasi doi deh. Nemu deh.
1: Hah? Ikannya?
0: Punya tinta dia dah setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua dia nyuak aku duit RM3,000 siko.
1: Apu? Nama germian tu nyau. Nama tu tulis orang bak germian tu nyau.
2: Aku naik menemu jap. Semina tas tu jak temu ku. Agerimian. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tak itu pedak aku kak.
1: Nyami nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kura putih megang.
0: Eh, anang hidup di dua de kapa kamu dia sepala macau tenan nebalnya. Nak kelas sayang dua de pia. Tahun ini buah bacaan yang ngal. Tak sayang aja anya. Tanah dua de setuju nerima kerja kepada aku tu.
1: Sayang dah nyau? Sayang dah. Okey,
2: okey, okey, okey.
1: Sayang, sayang, sayang.
2: Lemai tu kami dua yang nyual ada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
1: Kena mayar di pusat 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
0: Mana, mana. Very good. Mana, mana sedua ada.
1: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuh maya datai ba airport Australia.
2: Jap, jelap me jap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedak dek.
1: Bubura magang indora putih di tu.
2: Ojap, nama ke di tegenuang nah.
1: Okey nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat ati ini mau di nyau. Pandai mai anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becis wes ajak jaku. Pandai mai apa indah yang ajar jaku orang putih nah.
2: Nyah, nah, lagi dek, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konce hijian nak. Lalu mai tu anggai upis tua kebesaing. Anjin ya anjin lah saya kucap. Pedadek nama dek tulis ya jap berkertahnya. Ih, nama aku bisa ya ucap.
1: Amai nanyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
2: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus piliang nih jap. Nama dek menyak.
1: Ya ketika kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerintah tiga aja.
2: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap. Nah.
1: Nama aku nyamai lah.
2: Nama dek menyak. Apu-apu pedadek nyen. Sebiarnya nama aku pedadek. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku benda nama aku tulis orang mesai nyen.
1: Nama terketis sepian nama dia nyau.
2: B U W N Y A E W bunyau.
1: Oh bunyau.
2: Aram kentua.
1: Aram kentua.
4: Good day Mike. Are you bunyau and mujau?
2: Apu. Nama tu aku ya jap. Dia nyau jap.
1: Aku pia. Ika kena nemu. Yes, it isn't.
4: Okay, sir. Follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
1: Aye, Jeep. Yes, it isn't.
3: 3 hari udah gawa.
2: Ya, jap. Amat nak bula, aki hijen yang ngotuhan, jap. Kerja tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai, upi segar besai. Bisa ikun gini, jap.
1: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tu, jaga anak capi. Upi tu, besai. Batengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besar-besut. Ribuat tumuh puat tua batengah pada yang to.
2: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Enggak deh, pulang ke kaya duit kita. Baru ke RM2,500.
1: Aku ke pulang. Pulang itu aja.
2: Pulang aja.
3: Oi, shut up and go back to work.
5: Bucemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kau main kita kawal. Tentu kutai nyaman, lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, tipu dagang kemensia.

0: tanggal ya hari
1: YNN 101.3 MHz plus mulai program.
2: Ya, tentu yang datang kali hari YFM menyi ke dia pada aku bapun program kita tadi. Ya, dia tu kita dekat terus nemuai ngagai menua kapit kalai sari tu program ya kebenuang di atur Sarawak ku sayang bagi Aprilia menua kapit edisi ya ke sekali tu. Lalu asal ku ya kena nak sabar-sabar ya kak berkongsi ke berita berkawal ngawah pengawal ya ke dekat nyadi tu ke benuang di atur ba area keterubah sari tu kita bisi pula program kita menti sigi ya. Ba tanya hello menti.
3: Ya hello Ton.

0: Ya, nyombe tu salah tekan aku tu. Nyo tu pasut orang benar main bual dia.
1: Main bual ni. Kalau nak awak kita itu mimit masyarakat nak ngambil ke terus ngagak aku di kapit nampak ya.
0: Ya, lalu terus lanjut ke dia menyentuh ke pukul 5.08 kita tentu ya mayogi utair ke dia pekunsi ke ba Ari ya keterba jadi terus Ari Mini Studio kita ya. Dian.
1: Oh, terima kasih tuntun di Kunti YFM di Kuching. Peningat mayuh megamara selamat ngalih hari. Salam tu baru munyi ku tuntun kami agi bari ke teruba. Kalai program Sarawak ku sayang tu diatur ba Kunti kita ke sekali tu megak. Kita bisi temuai ke di pebasa ke bisi buku lain kita ke sekali tu inya yang berhormat Datuk Jefferson Jamin Anak Unyat, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Kalai megak Menteri ba Undang-Undang ngau Adat Bumi Putra biar megak adun in 63 Bukit Kuram. Jadi yang berhormat, selamat ngalih hari, selamat datang ngagai kami di mini studio kapit ke sekali tu nah.
2: Ya, terima kasih.
1: Jadi, ya, ngamik kena masa awak tau ke jam kita itu ni yang berhormat Datuk awak kenuan berkongsi ngau peningan mayuah nah. Nama kini tuju tau ke objektif utama program Sarawak ku sayang tu dia tu bagi menua kita kapit buat tahun 2026 tu Datuk.
2: Terima kasih Menteri, jadi terbaya kemudian terima kasih ngagai perintah Sarawak atau kerjaan Sarawak ngagai megang ngagai yang buat premier ngagai seterusnya ngagai RTM jadi hasilnya Puan Menteri boleh merepluang ngagai aku ke lemah itu untuk program Sarawak ku sayang di bahagian kapit tahun 2026 kedanjo oleh kedanjo lalu kede gagak oleh awak ke perintah Sarawak awak ke nyemak kage ngau ngagai kita rakyat di itu. Jadi tuju tak objektif pertama ianya oleh mai age hari memastikan korang rakyat dito boleh akses oleh namanya nemu berita yang lebih mudah ke lebih dekat ke lebih nemu ke berita ke pelbagai berita tak servis perkhidmatan dari perintah seperti bantuan kebajikan seperti peluang penatai pemisik atau ke ekonomi dan lalu pihak menggak serta maklumat korang mengenai pemansang pemansang yang ke sedang nyari dia tu ataupun yang ke kat datai kat di laksanakan yang ke bahasa oleh perintah Sarawak jadi untuk terus kenyak jadi program tu menggak jadi juga jadi kumai orang pelasal menyemai merik semangat taluk ke kemenua mega lalu nguat ke dirimpu sebagai membina masyarakat kita ya buat kita itu bersatu padu kurang jadi salah ngau lebih lagi ngau aspirasi Sarawak maju mamur. Jadi kita yang memastikan jago bahasa kita pemansang di benua Sarawak tu dirancang awak kia diasai oleh seluruh rakyat sebagai rakyat di bagian kapit itu. Jadi bagian kapit termasuk di benua Song, di benua Bukit Mabung Baleh, lupa megak di daerah Belaga juga, kaum Murum. Jadi sekian. Jadi ngau megak jadi awak ke program tu kata tadi oleh perintah oleh ninga di sendiri namanya tau keseruan hari-hari rakyat ngau ngagai perintah awak ke polisi perintah de oleh ada dia temu menatai ke ngagai rakyat kita di kapit itu.
1: Ya, tanya aku ke sekali itu mega ni yang berhormat Datuk. Nama kini program atau aktiviti ke bisik dia tu sepamanya kanang 3 hari program tu dia tu nah.
2: Okey, jadi sepanjang 3 hari itu hari start hari 26, 27, 28 3 hari itu jadi mayu program berbagai program menarik kita telah diatur oleh penganjuran sepenuhnya Sarawak SKS to ha? Jadi seperti tentara peka namanya pameran perkhidmatan kurang perintah perintah servis counter agency lupiam gabaka kaman link kabiliasi lupiam ngagai bisa mengagai pemeriksaan kesehatan lupiam mengagai jualan ramah pameran pembangunan atau pameran pemasang serta jualan produk usahawan tempatan kita di to utai jual utai produk utai dari gagak orang di usahawan tak kurang bisnes kita di kafe di to. Jadi alupia mega selain yang mega kita dapat mayo terbuka ya pertandingan setia pertandingan memasak kini mesti pertandingan bakat tempatan persembahan kebudayaan berbagai kaum berbagai kaum konsert rakyat aktiviti orang kebiak beliau kurang jadi sukan rakyat mega dan berbagai namanya aktiviti berkaitan keluarkan maya ngau maya SKS tau
1: dalam kena tiga hari
2: tau
1: jadi tau mega yang berhormat Dato kat nanya nuan mega laban nuan ke jadi temuai ke di Pebasa lebuh maya majlis penangguhan kena 28 dari bulan 6 tu ilak napa ya jadi nama kini mesej utama aku kita ini ke dekat di Kenatai ke nuan ngagai bala mensia mayuh ke bisik datai ba pengawak kita ke sekali itu yang berhormat Dato
2: ya jadi terima kasih Amti jadi mesej kebagi dalam seperti dalam kena 28 bulan tu jadi maya penangguhan tu jadi aku mesej utama yang terubah ya jadi aku ngarap ke kita jadi kemujur kejayaan program tu mereka merupa ini hasil namanya hasil kerjasama
1: betul.
2: Kerjasama kita semua di antara perintah
1: atau
2: agensi pelaksanaan ini cik ngatur ya jadi pihak lebih mega pihak swasta juga orang private ngau pertubuhan masyarakat mega serta ngau rakyat lalu pihak mega ngau rakyat kita pu di menua kapit itu jadi aku harap jadi semangat kerjasama kita itu kerjasamaan ngau semua ke ditunjuk ke maya beberapa hari tu ilah sepanjang program tu sepamanyai program tu ilah jadi terus di aku pasal dikukuhkan dikuatkan agak demi awak ke jago situ memastikan di bagian kapit terus mansang lalu sering dengan inspirasi Sarawak maju mamur jadi program tu jadi saya membutuhkan itu tanda kerjaan Sarawak ngau rakyat supaya bersama begini bau ngadu ke semua cabaran semuanya di ngonya aku harap terima kasih kepada semua yang terlibat untuk kerja bertungkus lumus untuk menjayakan Kutai program Sarawakku sayang bahagian kapit tahun 2026.
1: Iya.
2: Terima kasih MT.
1: Iya, terima kasih yang Muhammad Datuk kebenar ya Mayu Hamad Utai ke dekat ditanya kami itu tentang awak kita yang sangat serekat bari ke bukain tapi awak kita yang ngau ke baru tak ke bulai baru ngau yang berhormat Datuk napa ya. Sekali lagi terima kasih Datuk. Lama udah ngelimpang kawak nuan yang gai mini studio kita ke sekali itu. Nya yang peningat Mayu harana aku bulai ngau yang berhormat Datuk JB Senjamin anak unya timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak Pian Mega Adun in 63 Bukit Guram ke udah berkongsi ngau kita ninga bakau ngau program Sarawakku sayang bagi menua kita di Kapit 2026. Tonton ngam ngam ninga mayuh nyaja tai ke ulih debaik kita ke sekali tonton. Boleh baru ngan di konti di YFM di Kuching. Terima kasih ton.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih ngan gaya. Menti sigi aku lebih ba berita yang aku dah dikunci ke area ke terubah program Sarawakku sayang pilih menua kapit ke sekali tu. Kalau begitu ya begulai ngau yang berhormat. Jadi terus segulai ngau kami bawa rentak ngali hari seminap YFM.
3: Rentak ngali hari YFM.
4: Segulai sejalai.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama boleh dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk keraftangan tem penyare nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

lagu tu pejuah. Jadi pengawal kita yang kata pejuah tu tadi ukai retinya kita nak oleh ngetu takon nikal pulai ngagai asal balu aman main tadi tu pejuah tang anang kita nyu ngelanjur kia agi kita kama tadi oleh narik handbrake takon nikal ke pulai ngagai jalai takon utai ya ke betul ngambil kenya tadi nak pulai ngagai alaya ngagai pangan diri. Okey, jadi 6 minit lagi jam di studio di pukul 4 lemai kalau 4 lemai bakal selama bar area 5 datuk lagi ya. Dia kita deka berjoget ngau seleksi lagu-lagu joget ti udah dia tu suan disedia ke kami ba awak rentak ngali hari kita ke sekali tu. Lalu tu agi berkenang ke ba program hari keterubah program Sarawakku sayang di Kapit. Nanti di atur sar itu lalu penerang ke dikeluar ke setiausaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke bah pengawal berjadi ke program tu apabila dekat di berjadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu di adang lebih 3,000 nyentuh ke 5,000 ikut mensia manyuah ke dekat datai ngulu pengawal berjadi ke program SKS tau ke Sarawakku sayang bagi pelilih menua Kapit. Jadi ya bahaya tu tadi madah menyinyak ngagai pemberita lebuah maya bah majlis pra pelancaran program tu bah dewa pekarangan dewan suara Kapit Sarito tadi lalu bah penyampau tadi sedaya naga kira bisi datai lebih hari 10,000 ikut datai ngulu program yang kediatur sepemanjai 3 hari tu lagi. Lalu Siti utai ke narik hati aku ianya bapak program tu ianya tentu ya Sir Kapit Kitchen. Kita nemu Tok Meh Maya menyikau yaku sila ibu dia dah nambah ke koleksi lemak batu buah di tu. Lepas menyikau kita lain menua lain mega resepi tak cara utai yang kedekat dinah lebih lagi bah perengkap pemakai tu. Jadi Kapi atau Siti hari menua bah aku mpu nang ya terbilang nar ngau pemakai eksotik kita iban. Okay, jadi kita ya ke bah belah sewang belah kenawi atau ke bah belah semak ngau pelilih menua Kapi dia nak salah tahu sama ngau kita tadi ngerami kaki seraya ke bah ujung minggu deh. Tuk meh maya kita itu tadi kedi nyebut tadi nyukung tiap program yang kedi atur batia pilih menua ngambil ke ngericah kagi kelebih lagi ba hasil penatai misi orang ke ngepum menua si berdagang maya pengerami itu. Okey, jadi udah tu lagi dekat berjoget kita ya ba program lagu-lagu joget tang sebelumnya agi terus mic kita berperindang ngau lagu ke dibai Joshua Josh ke sekali itu. Perjam mata seminak merentang kali hari YFM terang didinga di bandara Yokuchi yang ditebak frekuensi 101.3 FM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Okey, jadi lagu hari ke jelema joget dah buah pria barentang kali hari YFM 7 lagu-lagu joget kita. Tak sebenarnya nampung ke abang 7 lagu-lagu joget kita ke sehari tu agama dia. Mana dulu kita sekali agi ngagaya mini studio kita di Kapiet Nur ngatur pengawal Sarawakku. Sayang ke sekali tu kita ya BC ya DJ Mar. Hello Mar.
1: Hello tuan.
0: Oh, nak nak mengar nyawa aku dengar.
1: Ingar tuan, ingar. Oh. Ngambil ke Selampur menua kita di Kapiet itu boleh ingar nyawa tuan datai di Kapiet.
0: Okey nama lawan ba di tu nyawa aku ingar tentang kita di tu tak matemit nar benar ningar saya ke ningar ba dalam lubang gua.
1: Oh pihak ni tuan. Terang nyawa
0: nuan
1: tuan, terang
0: datai
1: di
0: tau
1: meh, datai di
0: Kapiet di tau. Tau pia ne. Okey, jadi Amar. Ya, aku nanti nak salah aku dia tu dia yang berhormat bagi sita munam-muram udah bisi ba studio dia adalah bisi utai ya kedek di Kerandau ke sedua ke bagi berkawal dengan program Sarawak aku sayang di pilih munak Kapiet tu nama.
1: Tuan dekat Perandau ngai sili agi berkawal ngau program ke dia tu ba malam kepenudi kita tau ke kemuncak program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Kapiet itu.
0: Jadi ngambil ke nyama agi dan agi di ngambil jadi terus nyawa awak tu ngagai seduai yang berhormat bagi sita murun dia nur nampuang Randau ngambil ke Selampur Sarawak tu nemu nama teka di atur ba ari penudi di Kapiet dia program Sarawak ku sayang tu.
1: Okey, terima kasih tuan. Jadi ngaunya kita terus begulai ngau temuai aku di konti jam kedai tu ianya yang berhormat Encik Kennedy Cukpai Ugun. Meri selamat datai tu yang berhormat. Terima kasih udah tumu datai tadi ngagai konti kita di tu. Oh, nama berita Sarito Ibi.
2: Sarito mana?
1: Oh.
2: Cuaca pun mana? Ngau terima kasih lah ngau YFM.
1: Oh. Yeah.
2: Oh, dah jemput aku ke mini studio di Kapit itu.
1: Ya, terima kasih YB udah meri awak derempu datai kita. Jadi kebenarnya peninga nanti semua kita dengar nih Randau tu itu lagi kira ke bercampur jako ngau jako bahasa Malaysia kita itu nih YB. Jadi YB ngau nyat terus nanya nuan tu bab malam konsert raya tu laban tu siti acara kemuncak ko kita nih bab program Sarawak ku sayang bahagian Kapiet itu. Jadi boleh YB berkongsi ke ngau bala peningat kita nama program bak malam kemuncak tu ila YB.
2: Okey, terima kasih DJ. Di malam konsert rakyat merupakan acara kemuncak program Sarawakku Sayang bahagian Kapiet 2026 yang dianjurkan khas sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat di bahagian Kapiet. Program ini bukan sekadar sebuah konsert hiburan tetapi merupakan platform yang mengeratkan hubungan antara rakyat, pemimpin dan kerajaan dalam suasana yang santai, harmoni dan penuh kemeriahan. Program Sarawakku Sayang mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak yang sentiasa mendahulukan rakyat bukan saja melalui pembangunan fizikal dan ekonomi tetapi juga melalui program-program menyemai perpaduan, memperkukuhkan semangat kekitaan serta menghargai kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negeri kita. Saya percaya program seperti ini mampu memberi kegembiraan kepada rakyat di samping memperkukuhkan semangat segulai sejalai yang menjadi identiti rakyat ataupun masyarakat Sarawak.
1: Kau ne, hanya tadi ngenang berkawur ngau acara kemuncak kita atau ke hari kepenudi. Jadi siapa artis ke tau ke bala raban orang ke pemerindang tau abi bisa didatai ngau merindang kita berpentas utama kita malamnya lah.
2: Jadi konsert kali ini akan menampilkan gabungan artis tempatan dan artis terkena tanah air yang pastinya akan menghiburkan para pengunjung. Antara artis yang bakal membuat persembahan ialah Phil Avandi, Yadi dan Max, Chen Eng, Karen Libau, Bob serta penyanyi populer Baby Sima. Majelis juga akan dimulakan dengan persembahan tarian pembukaan daripada karya terindah performing art KPTA di bawah Majelis Seni Sarawak, sebelum diteruskan dengan persembahan artis-artis jemputan dan diakhiri dengan persembahan finale yang menghimpunkan semua artis di satu di atas satu pentas. Gabungan artis daripada pelbagai latar belakang ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan cita rasa masyarakat Sarawak. Saya yakin setiap persembahan ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan menghiburkan kepada semua yang hadir.
1: Oh, nanti kita berarti kena panggau pemerindangnya diperindang dengan artis kita Nawabi. Jadi tentu ya kita nemu menua kita di kapit itu nah ya terbilang gau adat ngemain asal. Nama kini main asal tau ke penyelai main ke dekat debaik ba menua kapit tu kak dipandang ke ba malam panggau tau ke malam kemuncaknya ialah ba persembahannya ialah.
2: Ya, sudah tentu. Salah satu keistimewaan program Sarawak Ku Sayang ialah penekanan terhadap nilai budaya dan identiti masyarakat tempatan. Persembahan tarian pembukaan serta lagu-lagu tempatan yang dipersembahkan oleh artis-artis Sarawak akan menyerlahkan kekayaan budaya masyarakat di bahagian Kapit. Bahagian Kapit terkena dengan kepelbagaian etnik seperti Iban, Orang Ulu, Cina, Melayu serta kaum-kaum yang hidup dalam suasana harmoni sejak sekian lama. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Sarawak dan akan diterjemahkan melalui persembahan seni, muzik dan budaya sepanjang konsert berlangsung. Program seperti ini bukan saja menghiburkan, malah menjadi medium untuk memelihara dan memperkenalkan warisan budaya kita kepada generasi muda.
1: Oh, cukup mana gak program kita malamnya ialah ni Wabi. Jadi siapa ya ke dendang ya di kelalu nang ya fokus kita meh sasaran utama ko kita itu ba program tu ialah ulih mai diri sebi lihat meto data ialah ni Wabi.
2: Mestinya. Ini semestinya. Program ini memang terbuka kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa ataupun agama. Ia sesuai dihadiri oleh seluruh keluarga kerana selain menikmati hiburan, para pengunjung juga dapat meluangkan masa berkualiti bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Saya berharap ibu bapa akan membawa anak-anak hadir supaya mereka dapat merasai sendiri semangat perpaduan, menghargai kepelbagaian budaya serta menikmati suasana yang penuh kemeriahan.
1: Awalnya senentang kita ke datai tu, datai berbala mayuah mengau diri sebilik sampal ni Wabi. Jadi tu nyokan hanya penemu nuan pu tu Wabi ni. Bagi program ya kebakar tu uliah ngerapit kaki kaul mensia mayuah nangira bangsa, jalai pengarap, pupu raban bangsa. Kita tu munyi kenuan tadi, hidup pupu raban bangsa ni Wabi.
2: Inilah keistimewaan Sarawak. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita sentiasa hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Program seperti Malam Konsert Rakyat menjadi platform terbaik untuk rakyat berkumpul tanpa mengira perbezaan. Apabila kita duduk bersama, menikmati persembahan bersama dan berinteraksi dalam suasana yang harmoni, secara tidak langsung, hubungan silaturahim menjadi lebih erat dan semangat perpaduan semakin kukuh. Saya percaya perpaduan merupakan asas kepada kestabilan dan kemajuan Sarawak. Selagi kita terus bersatu hati, kita akan mampu membawa negeri ini ke tahap yang lebih maju dan makmur.
1: Wow, hanya tadi ngenang nama tu penemu nuan tu bi ya kecukup ya mana tu dikunci ke ngau bala peninga kita bawa FM ke lemai tu ente nuan bisik sitik jako tu bi satu perkataan eh sitik perkataan nama kini jako ke dekat the break nuan ngambil bala rakyat kita baluadin rakyat mayuah mensia mayuah sampah datai ngagai pengawak kita tu
2: Satu ayat ya. Marilah kita bersama-sama memeriahkan malam konser rakyat Sarawakku Sayang 2026. Datang bersama keluarga, raikan perpaduan, nikmati hiburan dan buktikan bahwa Sarawak sentiasa bersatu, harmoni dan saling menyayangi. Segulai sejalai.
1: Oh, segulai sejalai ngau bala mayuh kita di kapit itu nyadi YB. Ya ke penudi benar tu barandau tua ke lemai tu tu ba awek tu ya ke bise begulai ngunuan barandau tua ke lemai tu tajak pan ngenang perkara berkaul ngau program kita malam kemuncaknya tadi nama pesan nuan atau ke nama pesan nuan ngagai mesia mayuah lebih ge ngagai rakyat kita di kapit na ngiranya di murum belaga atau ke sung tu tadi ngambil ke ulih sampah datai ba malam konsert rakyat program Sarawakku Sayang 2026 ya kedekat diatur ba hari ke penudi ya WB na 27 hari bulan 6 tu elak
2: dengan penuh rasa hormat dan sukacita lah saya ingin menjemput seluruh rakyat di bahagian Kapit khususnya masyarakat di Murum, Belaga, Song, Bukit Mabong serta kawasan-kawasan berhampiran untuk hadir beramai-ramai ke malam konsert rakyat program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 27 Jun 2026 bermula jam 8 malam di pekarangan Dewan Suara Kapit. Marilah kita datang bersama keluarga.

0: dapat bertemu di pekarangan Dewan Suara Kapit pada malam 27 Jun nanti. Marilah kita bersama-sama menjayakan program Sarawakku Sayang 2026. Sarawak maju makmur, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Sekian.
1: Oh, nyata deh randau tua tu yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun yang nyakaban kunci negeri Sita N 66 murum nah ya kebegulan yang kita ke lemai tu. Terima kasih yang berhormat labang dan mereka awak dirempu datai begulai ngau kami di tu. Terima kasih au
0: anen jerok neh. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih au nyatun munyi randau aku ngau yang berhormat kita yang berhormat Encik Kennedy Chok Pai Ugun ini kawan kunci negeri Sita N 66 murum.
2: Jadi dengar aku dia mar bisa ga nyawa-nyawa orang ke menuju aku namanya benuang dia tu raptai kini jam kereta.
1: Ya, kebenar ya dia tu benung dia tu raptai tun entik tadi ke sida benung nama tu bisi sukan rakyat dia tadi tun. Bata sida nama dia tun mana batu bata kaliah kenya ni ke ngisi air dalam butu menya ya gengai na penuang na sudah wow.
2: Okay, ya sudah kena sidanya. Sudah suap kita nya tahu kenya tadi kena sudah bersihnya.
1: Sudah suap plastiknya dia tun.
2: Oh baik ke kan jangan pagi ke nanti ganti sudah pesinya kemayo penuh nanti
1: kedikinya. Tapi yang jauh dua sedai Belanda hari pun sedai berengkeh nyentuh aku ujungnya jauh.
2: Tahu. Jadi siapa bagi balai ke ngami bagi bamayannya tadi deh.
1: Sida hari Sarawak aktif tau tadi bisa ngau sama bela dia bisa mayu ke sida ya begulai dia datun
2: au nyam tadi kira ramai nar bah bari ke terubah tu jadi di peda di tadi sambut mesia bari ke terubah tu ketiga ya di mar
1: sambut keterubah bari sambut keterubah tau cukup maneh tun daripada hari pagi hari di tau di kapit cukup nyangkung ka di kumai di hujan ya nda tang ya mambam celap ya ya bakal ngelindung kita hari panas deh nada ngasai ke angat nyentuh ke dalam konti itu tahu di kumai aku bergetak tu celap jari kami sebuah di itu anda yang betul-betul ngau bala raban sedak ke di kapit di itu ni ke bisi temuai kita kendai ya rindu datai di itu nanti tuan ya celap jari
2: kapit ngau bala jari kita sebuah ditambil orang sikit kacau celap saya.
1: Awalnya metun, ngaso dia main ke sita lagu tu tuan.
2: Okey, jadi ya.
1: Kami nampuan baru ke lagi.
2: Okey, jadi ya. Laban tu tadi ya program tu tadi saya benung maya program seleksi lagu-lagu joget. Jadi kita ya berperinah dulu ngau sita lagu joget ke di bayi sisi dahi ngau Fazira Dom bawa kita rendah kali hari. Ianya tadi joget salam kalah.

0: Tuk bisa hari peningat kita siku tu tuan ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
1: ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di Brunei yang memat ya si tip bicara suatu celap deh
0: udahnya waduh dia puas hati ne
1: puas hati melawan dia udah nampak dia
0: aneh
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlaban dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Agaknya tadi main ya ketika diatur dini hari atau lagi nyentuh ke pagi apa gila. Grup I, H, ngau Grup G, bau FIFA World Cup 2026. Lalu ngelansa pemutus main sari itu tadi Grup E, F, ngau pihak mega di Krakow kalah kusung dua labana Ivory Coast ba group E. Lalu pihak mega upset amai ngai peminat tim Jerman tah bekedi Jerman ba pagi ya tadi tahu alah laban Ecuador dua kusung ke alainya tadi tajapan bedau empai lama wisil di start ke tak ke disepu dia Leroy Sané masuk ke gol dalam minit ia kedua asal ati kaban ngumbai Germany itu tadi makai besai pagi itu tadi nemunya minit ke 9 dia Nelson Aguno udah score equal 1-1. Okey, dia bakal ke ketinggian botol kat nyerang baru cedera Jerman tu ngasak tentang nak mukai Gonzalo Plata minit ia ke 77 score ia kedua ngagai Ecuador ngujungnya kira kapena alah meh Jerman tang tajap ya Jerman itu ya nang udah lah ya ana kira kita empai pansut sidak ya lalu ngujung ke ba grup G pemutus ya Sarito tadi kalau yang tinitiah ke ba table dalam grup G dia dia Germany nang ya agi tetap aba 22 ia ke nombor 1 udah tap tangan ngegai round 32 lalu ditangkan ke ngau Ivory Coast ke mega udah tap tangan ha udah kiranya tadi mujur meh ngegai round of 32 Ecuador agi empai temu agi muda ni ke pemadu nyulut aba nombor 38 ia ke pemadu mana lalu pihak megal lawan sidaya sekali menang sekali seri ngau sekali kalah kayaknya tadi main ya ke grup G ke pagi tu tadi lalu main ya ke bukai ba grup F Netherlands nada itu si masalah ngalah ke Tunisia 3-1 ke alain jadi gol dia pasuak ke minit ia ketiga on goal area pemain Tunisia lalu pihak mega minit ia ketujuh Brian Bobby masuk ke gol ia kedua Netherlands lalu tajap pihak udah ke break second half dia Hakim Mastouri masuk ke gol ti terubah Tunisia ngujuang kira 2-1 1-2 tang tajap pihak kira tangkan dalam datai 10 minit azegu dia John Paul Van Heckel masuk ke gol ketiga Netherlands lalu ngesah ke penuduk sidaya ngagai semi talk round of 32 lalu nangkan ke sidaya ini tadi Jepun tiba penuduk ia kena muda pengudah tadi seri satu sama engau Sweden enggak pemutusnya sekali menang dua kali seri lalu Sweden tu ia agi nganti nama nak nasib ya ulih nak kini tamak ngagai round of 32 ia ke dekat diatur ila lalu ia ke bukai mega pemutus main dia kemesti diatur sari itu ke alainya tadi dalam jam 10 pagi atau tadi main ba grup D Turki. Haha, siapa nyangka Turki boleh ngalah ke USA 3-2. Lalu ba dalam grup tu tadi dia gol Turki dipasuk ke dalam minit ia ke 10 ada gol. Lalu tajam pihak dulu sila USA tu tadi nyerang Turki lalu masuk ke gol ba minit ia ke 3. Ha, sampai lama. Udang tu berpeluh hingga isi. Udah skor sida USA. Lalu tayap ya. Baris Alpa masuk ke gol ba first half minit ke 31. Ngujung ke Turki leading 2-1. Tang tajap ya. Sampai lama ba masuk second half. Dia Sebastian Basalta masuk ke gol ngagai USA. Lalu ngujung ke penuduk ya 2-2. Dah pernah-pernah bakal ke Kak Seri dia dalam injury time. Minit ke 8, pengudah habis 90 minit dia akan Aryan masuk ke gol Yati ketiga Turki. Lalu ngujuang ke Sida ia tadi menang ngawa pemutus 3-2. Lalu main City lagi ianya tadi antara tim menua Paraguay bersatu ngawa New Zealand kalai pemutus ya pukul 10 tu tadi ianya semina semina Sri kusuang-kusuang nadai orang skor lalu ngujuang ke bak dalam grup sidato ianya tadi grup G dia ba penduduk okay, grup G salah grup F grup ha golok ni tadi nyudah kemukai dah PC tu nanti kau lagi ga kita itu tadi ngelansa grup D kama tadi ngujuang ke Australia ngau piam ga USA nang ya udah layak ngagai run of 32. You Australia tu City mega wakil hari menua Asia lalu Paraguay agi nganti nasib ya tang tajap ya Turki tajap pun sidaya menang ngelawan USA sidaya udah tap tangan keluar hari pekiat ia ke diatur sekali tu kira udah nak qualified ya lalu 10 tim nang ya udah layak ngagai semifinal agak-agak group of 32 kalanya tim yang keterubah dari Kanada dekat bersatu dengan South Africa main yang keterubah main kedua Netherlands dengan Morocco Germany agak nanti sepandik sepandik akan nyatup silaya USA confirm bersatu dengan Bosnia Bosnia Herzegovina dengan pihak mega Brazil confirm bersatu dengan Jepun lalu kebukai Ivory Coast agak nanti sepandang lapan silaya pihak mega Tormasiko lagi inya Mexico dengan Switzerland serta Australia dengan Argentina agak nanti siapa nak kini ti dekat napat sida ya. Okey, kita dah penghujung awal program lagu joget kita ke sekali tu lalu kena nutup lagu-lagu joget kita sebelum kita ya mendiang ke berita hari yang kesepuri ya Kuala Lumpur tu meh lagu joget TD by Alun Lupeng joget Asebo Gandan ba awak lagu-lagu joget

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dan sebetulnya kena banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun corong kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori ni kita sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat satu murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembahin dengan FIFA World Youth Championship 1997 tidiatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai dengan beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak terdigaga kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerami lumba main bol barengat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semutih nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bansa orang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudi ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, diri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah halah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Hari Raja Charles Vinerbro, pemesai tinguluk pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apukayan di Kalimantan. Balakayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu, ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbro, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Jak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tusun program pengingat tuai cerita girai. Lalu ke sekali itu, ba tusun ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyian atai. Kebuah pihak laban tusun ti ke 85 tu nyak mea ka penudi benar di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita girai itu. Lalu nak ditampung lagi tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita, nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai, supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu, baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari, lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik bisa ide baik ya pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat. Dan yuang pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru rumah. Ya lalu dia suah keliang nak tahu nak niri ke pengawal njabuah ruang. Pegam, pihak mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak girai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya ditinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawak dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak. Girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya udah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita? Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita girai itu. Nanti

Mak ya hagi dia suah ditampung baru tahun barunya nila. Baya ke? Ngambi ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semena kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat asa hati. Entiknya mak ya tak delengkak kena kak tu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita tu pun berasai meganda puas hati. Enti ya tak dilengkak diketu ke nakak tu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita kena kau liame dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84 keliang lalu ngangau ke bunga nuyang datai semak ngagai seduai ya, kenyut ya kebenung berdiri semak tiang sandung bak ujung idas bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya mayu lah. Utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisi penyarut, maya habisi penusah. Tahu tersebut. Ngau, Yakub kepandak. Maya orang ngayau mulau maya tadi. Kunya aku ya. Rengka ngau kerbannya. Di kait kesidak bak pun tiang sandungnya. Lalu pihak mega lima igi pala ia kuliah kenyut maya sidak kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ia kemati dibunuh kantuk lebuah seruai bini yang mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke ya lah akhirnya tadi yang kenyut lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tu dah jabannya nala kebuah kurang rayanya tanya semina galai lading-lading kegari yang bertengah ruai dia laba orang nyong pegau medak api kerangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh, ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Yalah ikut cerita tadi, rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak, depak tahu ke ada tegah munsuah lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala munsuah bukai, mayuah minyak dia, dan bunuh yang kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh giginya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya, mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuah ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawak ya ke ngau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya ngkinyo tu basah jari ba pengawak kayau besai kenya udah ya tadi udah ke kangau kekeliangnya tadi dia deh. Bungai nu yang lalu mansang agak yang kenyut doai keliang. Keliang lalu ujaku ngau bukai nu yang bak mua mensia maiwa dia. Nyalai tu apa kata ngau buat? Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyut tu ngagenuan. Laban
Nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah. Lebuh kita ke Bejalai, misah ke Bukai. Lalu pihak megaduan nemu kini ku bayang kenyuat tu ngerja pengawak. Pihak ku keliang. Nak munyi bala mayuah. Bak tanya dia, ni aja ku keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai, kesama kau sidak mindah lebuahnya. Oh, bala sak renggan, sak pungga. Oh, dua tiga ikut ke bukai. Bisa ya dia, sama bisa dia magang. Oh, membuat. Nadainya banget mar, ngagak kenamu, nama baru ikat kenyuat tu. Ya, kebungan nuyang. Jadi sebenarnya aku nyebut nama baru ya. Digagak aku. Aku ngai nak nyebut mimiat meh. Pasal ulah ngau gaya ya. Lebuh ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi. Igat kenyuat tau deperati tau kepada aku. Bala kami buka epan pihak meh. Nyaukan lebih hari kita pangau ya, ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya, bisi nyulut hari kami sebuat ya kebukai. Sekali deh, lebuah kami nyau nimpai rumah munsuah, kerka dialah ke kami. Dia kami nya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami tu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang. Kami balanya, kami mayanya dah. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi. Nyau ikat tau ke mansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pan sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami bukai ya kena sigi tulian hari pangau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke jalai de kena kami nyerang rumahnya. Sigi mana amat munyi kia ke depada kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu igatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisa ditau ngok kita. Ya teman suat kerja kau ya kebukan uyang. Balak kami bukai. Sama dia jenuh magang. Dengar udahnya, lalu nimbal ke punga. Kesama ngau, kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya, dengar kita hari panggau. Nadai memunyi lagi. Dia balas hidak lima ikutnya. Lalu maksud ke penemu, ngasuh ikan kenyuan tu tadi. Mata kami, nyadi tuai. Lebuah kenalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah segi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah munsuah. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah munsuahnya ngkabisi 20 pintu. Tak ia aja siku iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanah hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benuan jengai antu. Tuai sidak yampu, tuai rumahnya megak. Kandang munsuah lama kita iban ya kudah mayuah,
Munuah kita iban dulu lagi akhirnya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suh ya pumpuang. Anak siku tuai ke bernama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seruai melaki bini yang pulai hari umai tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah, ikan kenyut, mayanya. Laban dia ke siku aja, ngelaban munsuah. Serumur rumahnya. Rumah lalu angus, sesta, dempak api. Tan asin, hujan datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan, sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya, bisik kepala iban datai, ngau nyengai tuai musuhnya. Laban, sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tan sidak kena tanya tadi sigi agi berbarak maka api. Laban bala sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kayau anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu bertiup. Sertai duap baru ini. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dasuah ikat kenyut. Nak ngayan ke diri. Lebuah sidak yang berpantap semua. Tang sidak ya ngelaban hari baru rumah. Ngaubat luar ke petang. Ngai ke sidaknya. Tak nyau dekelala. Pala musuh. Mayu amun suah mati, lapan sidaya. Medak rumah tadi udah ngawas sestak. Lalu, dia di aku tadi, lalu ngasuh ikat ngkenyuan, nak lagi membunuh aku orang. Lepas orangnya udah mayu mati, nyawa tenggarim. Sebarang luar. Ya lai, udahnya tadi balai ban kesama ngawigan kenyut berbunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sidak sebelah tanah ngaw sebelah tanjuk. Aku semina ngasuh haigan kenyutnya mai 5 igi aja pala. Nah ibu mayuah dulu pihak aku. Laban tuknya keterubah ya. Nuan tu minah ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nu yang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke berdirinya. Bisi 5 igi palaknya. Palak ya kuliah kenyuat tu tadi. Yang dah pedak kita. 5 igi palaknya. Ya, mai. Utai baik, ya. Tak kak baik, mai. Mayu lagi, rinya. Mayu, ah. 2-3 kali lipat, rinya. Bisa, minta aku kena suah, ya. Ngai kia ribat. Ya, mai palak, ulah, ya. Kami bukai. Nadai ngau, ya. Ngelapan munsuah. Kami seminak ngemata, kia. Hari tisi. Ya. Ya lai bala mayuah. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak yamah igat ngkenyuan. Lebuah ya belaban ngau musuh. Kita pangau tau. Ya saiz pe aku. Angka kak papedis. Bakai igat ngkenyuan tau. Ya amat mutus hati. Cukup beraning. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita ke pemberani ngau pengeriang kenyuatnya maya kebunuh ngelaban musuh 4 hari kau dah. Udahnya pengenuh yang lalu biaku baru nampung jakonya tadi. Nyalai bala mayuh pengabang ngau kita serumah.
Aku ke jatuh tu nak bisik ke buah hari asuh buat keliang. Ikat kenyuan tu ti pakai duku kita nang udah cukup sepuah. Cukup penajam. Lebuah dia kena mantap utai. Aku mpung kebala kami sebala. Udah pernah empat ya, empat jamah ya. Namo pemerani ya, ngau penau ya. Ngerja pengawak. Yalai, kami sirak buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah dia kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dia kena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu ingat kenyut. Aku. Agi ngangau kenuan kenyut kak. Laban aku lupa-lupa nyebut nama baru nuan. Tak udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tu nuan bisi nama baru kadegaga ke kami lebih hakik aku mpu. Nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyimbang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang. Ayam ya. Hari dia tahu nuan. Ngenak namanya. Pihak kubungan tu yang menyakuk. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagati. Nenga nama baru kenyut tersebut. Bungai tu yangnya tadi. Yalahnya nama baru kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pedang tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan air tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dia lup jako. Tu. Pihak gak wai bundan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya bak nuan. Ngambil ke nuan nyadi orang ke menama berberita. Datai ke jemaah hilang. Pihak aku inoknya. Bujaku. Sambil nanggung mangkuk jaluang. Bak mua bundannya tadi. Ya perlalu mantil. Tudah bundan udah nyak ni. Tak kena bundan wai. Udah nyak. Nana muagi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biayanya tadi munyi kemasak jaga bedil besi. Ada nengkais biayanya tadi nekis ingar memunyi. Udahnya baru ya ada nyeradak kai tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat kai beram padi pulut. Dengar tak ada besar unyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang berkusak jari induknya tadi kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya di bawah. Medak mangkuknya tadi yang bakal kedekat terbelengkak dalam ban kenyut berkusak. Hari jari induknya tadi dia ada jampat kena jari kenyut orang dan nangkap. Jari induk, jari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuknya, jari seduanya sambil megai mangkuknya tadi. Oh.
ngai ke mangkoknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcuat mangkoknya semak jakok, talu labuah ke baruah. Udahnya, laban bunda anto, lebuahnya, ya nya, sigi agi numpil lah. Ngirup. Tua, bak mangkok jaluangnya tadi. Sigi betul udah lengkap ke ya, ya akan insap tuaknya tadi. Pada sekejap mata orangnya ni ya, licin doi. Ai tuak bak mangkuaknya tadi. Dan ya, nak nemu lagi ke no? Yang wah mensia ke dia, bertempap ke jari gagal medak bundarnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuaknya tadi. Ni kemayuang menyak dia, nak nemu lagi. Yang lain kau cerita, ada ngemetar kena nitar wai. Lepuh, hujannya lah. Amat, amat, masih hanya tak pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengadiri. Benar sidak kaki begau, pedak pansut gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah. Begulai kau kenyuat tadi ngau ngenoyang. Sidaknya dulu ke selingar matahari. Dan bini bungai noyang pu. Lalu sama anak orang tua megak. Sidaknya bertangkan-tangkan. Lalu nuju laki sidak yang pu, lalu mantil laki sidaknya tadi. Nama kita ni pengenung yang wayu kai kita nak nemu ya. Amat tanya. Munyi pangkak benak batang lupar. Ya hanya rada kai tua ke depan dia ke bini yang tadi ngagai ya. Udahnya. Huh? Dia kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuk ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam sidak ya, medak utik sidaknya tadi. Bala pengabang, ya kebisi datai kia ke, okay. Semua urah panggau serumah, yang kawam keliang pulajang sidak tuai-tuai kebukai, bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak. Kedekumai orangnya tadi sinau, penggergau bala cang. Cang kecanang, nginang menua. Apa keliang punya? Ika bernama gila gundi, spit api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama bila ngirup magang, budaya nyak ni. Kau? Ah, nyalai nyau lengkap ke kita ini. Pengawak sidaknya ngambil sesempat rampang pindang. Tinggal ke kita dulu, ngambil setangkal gigi tangga sekali merakap ke lambang singtang. Kita ngenang pemulai bundan. Tahu ke nama lama yang kenyuat dah? Ya kadanyung. Bungai nuyang tu. Pulai makai rumah yang punya rumah jungan maya tengah malam mudah sidak kerami gawai sanawarinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam speak rumah jungan ada peringang. Urang sekayu rumahnya ada teguran kenyit mayuah sidak tadi nyot dani. Kumai sidak ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai sidak ke lelaki. Ya kata tadi. Nyepi utai sayanya. Datai deruai bedaku ke rumah sidak ya bekenya. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi nak lama. Sidak serumah-rumah. Rumah jungannya tadi dah.
bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri, tak bisik gak si dan tadi nak nemu tai tindu wak jenak nyalai majak tindu wak mesti daya jadi gira itu nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut tau kabunannya tadi hari panggau nyalai ya tak maka kena ibu wah ya tak bini ya suging tadi sigi alu daning mau bau laki ya. Nama rumah kita itu tinyo bernyang asaikat karun tua tapi aku suki nanya laki ya dirai maka kena ibu wah mudah ya bekanya abi ketudah suki tadi ngerak laki ya tani dulu wah nada nyepi utainya bernyang dia tadi ya kata ada bisi orang ya ngerja rumah kita itu hantu kini. Tapi aku suki yoi. Hau nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada gira itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadai ga? Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah ke bernyangnya tadi. Kira kebisa menua perlu sikin piam eh. Eh, namanya lari lagi dah. Lari utai dikira aku kena. Nari yang kebuat lagi rumah tu. Pihak aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya nak lepas kena nemu utainya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lapan dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Adi panggau nyin. Dia lebuah seroy terengkah bertanjuk. Dia bungai nunggu yang lalu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyuak di igat bunan. Lalu harap kenuan, ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta ngau jaku ajar. Adi sidak buat ke liang. Apa ya, tanduak kejang nu liang. Buat tutuang, ngau semua kami serumah kebukai. Kebisi ngajar nuan. Nuan, nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sak buat keliang data hilang dah. Utai bukai aku na ibuah badah kenuan laban bisi igat girai. Alain nuan yang bertanya. Jadi pala kada baik dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah baru ai dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke di api dulu. Ha. Nak kata aku ngajung dari ikan bunan. Mepuak aku. Biar aku bungai nu yang biar aku ngau bunannya tadi. Ya nyalai bala maiwah, kawan maiwah, peninggal maiwah. Nak kata mekitai munyi ku aku madah repun tadi. Okay, aku kak badu ngetu ketu nyale tu bisi beberek aku panjai mimin ai ke udah. Au te yema kita itu agi dah suah urang agi diberi urang awak dalam tahun baru au ila maku rata baru. Nampung ya Arab kaku nya nadai nama-nama uleh datai pegulai ngau kita baru pakak ku udah tu. Nyale itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula gerai nyamai. Oh, betulah berlimpah, celap, linap, senang, lantang, boleh pengaya, boleh pengeraja makitai udah tu. Nih, oh, nyaya, mupuak ku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Di program tu dekat datuar kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Kusayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua diatur program Sarawak Kusayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

0: Samantha Nali Hari Tadalamay Pemerindang Malam
1: Segulai Sejalan.
2: Ya, sudah siaran dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peninga ke mengkam boleh secara dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi dengan peningat ke mengkam boleh sejalan dengan kami kenyau hari tu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita nak ngira bak di nindur kita dia jam sehari tu peningat nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak di tu tau ke di semenanjung Malaysia kini bak Sabah, bak Kalimantan, barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai engkau yang tadi benung gawat di menua orang seraya ke mending ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak di tu 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami bak benar kucing buat ke lemai tu cukup hangat meningah berasa indah hangat kenyari tumu pagi tadi nyentuk ke jam kerja tu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngereja pengawat bak luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyar pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dah nyadi di sekedar nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di sekitar Nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut puput dari selatan barat daya bak penderah 10 ngagai 20 km sejam. Lalu tikas pengat gayari. Enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesih lagi berkaul dengan gaya hari terpeninga tahu di pedak kita bak website meteorologi Malaysia ianya bak www.met.gov.my. Tajapan gaya hari kita berasai hangat kesemina dia saya kuba kuci yang dituk tang nyuka selampu menua Sarawak ngasai ke gaya hari ke cukup hangat tu kita bersamping harap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit. Ianya program Sarawak ku sayang pian megak bisik sekedar endur tadi pilihan menua tak ke bagi menua bisik ngatur ianya pengerami ngilin tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping ngarap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedar pengerami ke besi diatur di menua kita di Sarawak itu tak di pendiang kita bak Hello Y Sri Aman pian megak promo ke besi di keluarga kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah ketengah mukal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningah. Lagu Ari Deno Petrus Gulengo Denny Umping Engkining.

0: Ya, yang gigi tak ke benua baik ke kereta jam ke dia tahu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tahu radis pihak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasu kita yang tu tadi lalik lalu ngujung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merina peningan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengeraming ilang tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak Lali Risar dan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi Arang Beraminggau Kami.
1: RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sriaman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Halo peningat. Nama berita kita jam di atuk bertemu baru dalam program Hello Wai Sriaman. Mengkangi bian tau ke Steven tapas silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali itu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali itu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak kami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Ngakai pengerami itu, dimandang ke penegak penyerakup Bala Community Ngau Pengari Rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua bayak perintah pemesai tuai-tuai raban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan kepesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruah Bala Komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Meludam tiudah naka uliah ngatur program to, program tiudah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor sudah mujur megak nguluk program tik kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam

macam program pemasang dipatut digagak bak gentur ruang pendiau tu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Suhor. Kalau yang pelama megak dia dah upis pelilih menua Lingga. Engau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Setumin Lingga Mujur Dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah Perintah Menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito. Pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang di menua di Pelundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Setumbin biar mega projek ngagak kalbat di dekat Deep Jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindah kin kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah komuniti dito kelebih agak bak genturong Tanjung Bijak. Adun N28 Lingga mega minta semua komuniti meruan bekerjasama ngak opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang kemana, penemu-penemu yang kemana, lebih lagi bak pengawak ngemansang ke menua itu. Sebengkak projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngagai pendam Bukit Munggo, ngau Bukit Sekirau, dekat di pejalai ke Mega, nengah agi belanja SADA, agensi pemansang bagi menua Suriaman ke pengantang Mansia Mayuah. Maya program itu, ia berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Suhor, adun N28 Lingga mujur ngemendar kaget belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel di menua to tidak ada tembok bak tahun tidak datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to komuniti tek pupu bangsa meruan berserakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat empai lama bak Wisma SADA Wisma agensi pemansang bagi menua Suriaman dia sida hari upis perkara pelajar PPD Suriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandak Sarawak terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau dibai upis PPD Suriaman berandau ngau adun N32 Semanggang kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Suriaman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Suriaman udah ngatai ke genap penderang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang lantang kage bala komuniti sekolah atau SK Nanga Sekerang Suriaman. Lalu nitiak ke penerang hari PPD Suriaman hari perambu tidak berkongsi ke ba'alai ke baru tu ilah tidak jauh hari Pasar Semanggang 4.92 km hari Pasar Semanggang tu jauh hari Sungai Batang Lupar pihak megat tidak jauh hari Nyematan Batang Lupar 2 artinya alai tu likun lagi jauh hari sebarang penusah nak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke perambu tu lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta tu. Adun N32 Semanggang megak madah pengawak randau engau penguasa upis tanah engau penyukat bagi menua Suriaman dekat di pejalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman nitiah ke perambu hari PPD Suriaman ti udah dipkunci ke

0: ngagai ia. Nangkan kenya sebengkah dialog megak dekat diatur engau mensi mayuah tinyadi community sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Sri Aman. Tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah dito serta bala pengajar serta sidak tiga wak bersekolah to SK Nanga Sekerang Sri Aman. Nya dulu berita ada berkongsi ke bawa hello wai ke sekolah itu. Selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang aku ibin. Ngujung ke program kita ninga ketuk.
1: RTM Sri Aman begulangau pusat himat sida konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert gelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert gelintika gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Pendanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya Angela Latajua.

0: Podcaster. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisit rumah kami Arif Ningau FM. Kalau pesan ke Terubah Tok, ingat pesan mati. Datari Runi Anak Lipu Tok ke Indai Undil. Kalau pesan Tok nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekara, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Piamegak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari Tok. Pesan Tok madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, enyak malam 27 hari bulan 6 hari 6. Serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6, enyak Sarito. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belain Kepukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang, Jawi Anak Ujang dan adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belamayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6, ianya 27 hari bulan 6 2026, Bak Pendam SDNU Jalecukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang Udan Adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Long Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama Dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6, nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit yang kena lempai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu, lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan, tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka Nyelutung Tansang, Temawai Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Bulu Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Piamegak di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Piamegak di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau, Kaban, Belain Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu mandah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6, ianya hari 1. Jadi minta kabar pelan kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan, Ba Aur Bangat, Betung. Jadi ya, sekali lagi medah ke Jack anak manggat Udang Adai kena 26 hari bulan 6. Lalu Niang tu dekat Sungai Belamayuh ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6. Ba rumah Alexander Billy Morgan awur bangat betung serta di kubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ya, berita kecil lagi top tanya ngagai Runggas tak kedumai ba lumur 019-817-3557. Pesan ke Siti tu peninga pesan ngetas ulit datari dula atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunju kawan bayan ya kedia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kawan bayan di Kucing, Miri, ngau kawan bayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan untuk medah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6. Hari 6 tu pukul 7.30 lemai. Ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawal ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apa idak. Ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6. Pukul 7.30 lemai. Ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit di tujuh ngagai kaban belayan ya kedia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngo budak ilik Debak nangapi di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku do buah rumah kaban belayan di Babang Seratu Kawit Seratu Kampung Pati Insengai Serian piamga kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama itu pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai tu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang ngostil lagu hari Raban Loudness Empire penyanyi tua.

Lagi macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau pesan ke sekolah itu pesan mati dari Daniel anak Ling. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau. Kelebih lagi ia ke Amoy anak Arau. Ia ke diau di Nangat Tadak Kenawit. Uka atau ke Liong di Batu 31 sama laju Pintulu. Doni Liong anak asing di Long Pilah Baram. Munau di Sungai Rusak Serikai. Kapan belayan di Seratuk. Di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Sung. Di Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik, Nanga Lan. Kawan belayan di Sungai Guah Ulu, Ngau Ilik, di Kapit. Kawan belayan di Serampur Sarawak. Ya ke jauh ke Semak, ya kenalah disebut di Tumagang. Kali pesan tu medah ke Cemuang Anak Arau. Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau Udan Adai. Kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6. Hari 6 tu berumah Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi depan hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau dan Adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ya ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan. Kelebih ia ke diau bak rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut bakar rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shirbeni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin. Yang megak kaban belayan ia ke diau bak Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif, Plugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuci, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama di itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatri peningat pesan ya ke bisik di ceramah kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu natai ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti yfmiban.

0: Gwen baru nak merindang kita dengan lagu Ya Sanggup Aku.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi ngap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar-biar baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan

Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup ke Minggu Tua buat Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam bub kudusnya. Tapi shalom ngegai semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kitai. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bala buah Tuhan ti baru deka nyawut raja selumunnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan lebuah Tuhan ti bisi datai ngegai selumunnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya nama utai ti deka dipinta ya hari Tuhan. Ku Raja Selumun nyawut ya, beri aku penemu dalam. Kenau aku merintah balon miak nuan, ngau lurus. Serta dikenau aku ngelalau bagi utai ti mana, ngau utai ti jai. Nanti nak bekenyo, bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan, ke mayuh tu. Balon menjadi semua, Raja Selumunnya, minta penemu dalam. Hari Tuhan ia minta nunak kurang putihnya a hearing heart. Ia minta ati tika ninga kesbano bala rakyat ia ngambil ke ia oleh merintah rakyat ia ngau jujur nenak cara keadil ndak bercipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil ke ia oleh merintah ngenak rundi yang tilurus ngau ati titulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ninga kejaku ajar dari Tuhan. Hari riang Roh Kudus. Ngau hati tika megak diiring, dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi. Nya Allah ia minta utainya. Kok siti nya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ninga ia minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So ngagai bala kita dia tu pemenyadi. Nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ya pan gagau hati mega. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat meri kita hati tika ninga ke ya. Hati tika ninga ke jaku ajar ya. Hati tika ninga ke iriang ya. Bawa singkang perjalanan penghidup kita di dunia itu. Puji Tuhan, ia gagal merik kita penemu dalamnya menjadi. Ngamik ke kita uliah ngerja semua tainya, ngawa ti jujur, ti tulus, ti adil, ti sak sama. Kok ia merik kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini, dekat ke kita orang Kristiannya, ngerja utai ti oleh merik mulia ngagai nama ya. Nama ya ti kudusnya. Ngamik ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya. Pengawak ti nipu. Ti berampas kutai orang bukai. Berampas ke tanah orang. Tuhan merik kita penemu dalamnya. Ngamik ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya. Ke bambi uliah berorang kena daya-daya. Nan kedirimpu labanti bisik kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gago hati ke pengawak ti bansanya artinya kita yapin bisik penemu dalam Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti penglurus Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus. Kita agi apin nemu reti pengasih kebenarnya. Apian ngelalau sapo Jesus Kristusnya ke nyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya. Jesusnya meh pengasih ngau pemenar Allah Ta'ala. Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadai Tuhan mega nyadai ke penglurus kita
Nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari impunya nadai penemu dalam. Minta ngegayalah talor, ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekan baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya basurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah talor, kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi yo ngegay kita. Tang pintok ngenok pengarap, ngawati tindak kakak. Amin. Pintok penemu dalam menyedi, anang do, kok yo meri kita ada. Kita anak yo, sepora bukai diberi, diukai meri ngegay anak yo. Amin. Buat ayat 10, ngegay ayat 15, bersurat satu raja, Bub Kudus nulis ke, kena kita nyambung cerita Raja Selumun kita itu. Ke Bub Kudus, Tuhan gagau hati ningo Selumun minta utainya, minta penemu dalam meria. Nyalai, ke Tuhan berjakuk ngo Selumun, laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngo lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta munsuah nuan dibunuh. Aku dekau ngeraja utai tu dah dipintau anuanya. Ku Tuhan. Nyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok Selumun. Ku Tuhan yang buang. Apin puas hati yang beri Selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan. Aku dekau meri nuan penemu dalam. Ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngegai nuan, utai tindak di pintok nuan. Nya, nuan dekau boleh pengayo, ngau baso, seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ngi raja ke bukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku, Lalu nitiah kadat ngau pesan aku, bako apai nuan David, aku dekau ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15, Selumun lalu terdani. Ya. Nyok baru yang nemu lah kalau nyok dah berjakuk ngau ya. Buat dalam mimpi ya. Udah nyok ya lalu mansang ke Jerusalem. Lalu berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan ya. Lalu nginjuak pirian tunu. Ngau pirian pemayak dia. Diberi yang ngagai Tuhan. Udah nyok ya lalu nyindia ke pengerami makai besai. Ke semua pemesai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Lalu keroke sida. Lalu puco-puco. Malam jadi semua. Mayuh ndar utai ke manah diberi Tuhan ngai Selumun. Tajo ia seminok minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Sudah dipinta tadi. Ti lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti ati. Ti lebih lagi dari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngai Selumun. Tak lalu ditambah ke ia ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso ke besai. Apu. Amat mana ma Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadik. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan, utai tindak di pintu yang mega. Laban Tuhan nemu deh, Tuhan nemu utai ti diguna yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku, dekok meri ngagai kita, semua utai ti diguna kita. Dia tu pun menjadi, Allah telah minta hari kita, seminok siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkunci ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala. Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala.
Lalu Jesus nya meh anak domba Allah Taala keduduk buat tengah-tengah kerusi di raja buat penggawa Allah Taala dia. Penggawa yang jadi pembayarannya penggawa pengasih kuribai the throne of grace nya. Jesus duduk dia menjadi nyadi intercessor kita, nyadi kepengari kita, berjaku ngagai Allah Taala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Taala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerimo pengasih ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerimo 5 kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima 5 kali ini. Lebih mayu hagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kendok di pintu kita ya Allah Ta'ala. Buat. Nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu dipinta kita. Ngau hari itu diperagam kati kita. Laban semua utai itu diberi Allah Ta'ala ngagai kita mensia nyok menjadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat ya. Hari sergonya. Laban grace. Ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiannya. Bok dalam grace Tuhan merik pemayak ngagai rundiang kita ngau ngagai hati kita belum jadi semua Tuhan semina ngasuh kita ngerja siti utai aja ianya ngigok perintah Allah Ta'ala ngau penglurus ya lalu semua teh bukainya semua teh itu diperbuat kurang berdunia tu pengayau pengeraja semua utai kemana itu dikenal kita hidup di dunia tu utai di dempok utai dikenok dekok diberi ia ngagai kita dekok diberi ia ngagai kita lalu ditambah lagi pemayuahnya bukan nitiah ke penyukup jadi kenok kita menjadi tak nitiah ke pengayu ia kemeri kita amin berarti perintah Allah Ta'ala engkau penglurus ianya nanti disebut ngenak seleka jaku ajak deh ianya pengharap kita. Pengharap kita yang ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesus ni deh, timun ke. Lalu ngagau pengharap kita yang jadi pemadu madat. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James, Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus ni menjadi, ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ya tika penghabis ya dudi. Ya nyok tipun ngau pengujuang ya. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pia mega. Nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Hari Allah Ta'ala. Ya kais mina merik kita wisdomnya aja. Tang ditambah kia. Ditambah ke engkau pemerti hati. Engkau pengayau pengeraja. Engkau baso kebesai. Engkau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Engkau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Lalu ya kerajo ke semua rajo.
ngena penemu dalam tu dah diberi yang guys lumun merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Yang itu kita likun dari semua penusah. Yo ke Tuhan, ke semua Tuhan, gaga hati ke kita, lalu kasih ke kita. Yo ke pun ngau ke pengujung, ke Alpha and Omega, rindu ke kita. Lalu meri kita semua pemanyak yo. Lalu yo ke besai lagi dari selumun, ke penemu dalam Allah Ta'ala, begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita gayu guru megang, kita gerai megang-megang, kita bisi penghidup keberkat megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Penyedia yang nak kami Mike Tamdiang ke program Turai Pengelolaan dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus dengan kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus biar megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus dengan kita lalu biar megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Jalai sapa. Sapa meh. Bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, bakal selamat peningkat ku 7:30 lemai lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dan sedangnya, setiap lagu retro. Hari Jonathan Jangan, ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nak buat ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah No. Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke perilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar gagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Seri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemui basah dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya akan rapir ke kaul antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah hari berandau kemahin perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikenak nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rabannya menghabisi bersila penemu bekal cara kenemban lagi ngebegulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeran siang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikenak ngerumban pemansam pilih menua Borneo dengan pengawak nyeraris mayu bengkas sektor besai. Sapir Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedik, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik ngau pemansam pengawak industri, tidipun ari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri hari sukut pemansut perengkah guna infrastruktur

serta pengulih pemangsa ekonomi ke ulih merik pemayak ngagai Selampur, Menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai Sapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya beranda ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawatnya raris logistik ngah beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau pembangsa radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakah fasilitinya digagak berguna benar dikenaknya dia kepalanya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar hari fasiliti kedekat digagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashi serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti kediguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional di kena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengarang berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyediakan price RM27,750. Pengawal Indista diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menang luar di dekat ngongambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebakar kembar basikal Sarawak percaya sidak tulih ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penbetapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono menaka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatuk di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak penlumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih bak Velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen Arim Nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemandu nyulut Sarawak dia tu menang di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikenak ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita dah tu menang diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basi tak serembur ya tu bisik akses Jalai Tik Meruan lagi pengudah projek Nyeruri. Ngau ngadu ke baru Jalai Kopit ke Segubang di Bau. Projek kebergar 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulih nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung Kopit. Atur pengawak timulai ke panah ulah ngemansang ke pengelandik bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kena jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketua megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyalai suka mensyam ayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut arijil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia mengat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung mengambil ke bekerjasama ngelakukan produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagasi tampu Engkau Rumah Jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayuhagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit nyadi kepelasa tip guna benar dikenak mantai ke penawar orang dagang di biak umur serta pengelandik sidak ngagai orang mayuh bak menua tau. Program SKS kreator di kapit serak tau mandang ke orang dagang di biak umur ngemansang kedirik ngepungut dagang di mantai ke macam produk hasil dari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ke program tu dipasuk balan biak hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk ngepungulia sidak bak pungut dagang di majak ngerembai. Ia munyinya ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadunya di pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milik rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megak pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangkuk pengawak pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak dilalap jimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah kediri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPIS pengerja pengawak Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengigak kerja dilalap patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebih dirandau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu tepatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 26/6 dalam tahun 1997, Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kage pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Bag Grup Kesama, Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam Kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Geng Rami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' King Koi. Aram

penyanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penyanyi ke dekat Merindang Balap Peningah kita bersemayuh berserimai dengan pengerami ngilin tikai kedai atau bak rumah Kennedy bak langkang ulu di ngkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih kepada penyiar kita ke game kau boleh sejarah dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya rally giman rally semalam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah rally giman rally terima kasih ya rally giman yang berkat Jessica Itan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu sayau selamai ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemah itu ko ya. Lalu bisiknya apa mega? Ia nyak sindon idi sama bercerai ke pengawal Ari Miri itu ko ya. Minta putar ke lagu Ari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena merindang rimpu. Biar mega semua pinggah WFM yang kawam DJ ke benung kawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landi ya. Selamai DJ RG sama bertugas ke lemai itu. Terima kasih ya. Faridon Tony bisiknya apa? Selamat lemai. Terima kasih ya. Lily Anthony Mega bisi nyapa Francis Ancis Petrus Inchan mereka ribu belum dia ke WFM Duki Api selamat DJ kau harap kena muncul dalam semua pengawal terima kasih Duki Api Catherine Robin selamat DJ selamat jalan ke pengawal belum dia ke WFM terima kasih ini tinggi hari betul terima kasih ya bisi nyapa ke lemai tu biar muka Margaret Unching Ari Sibu minta putar kelaku Ari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mending ke radio. Ngarap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih aku ya sesama. Jonathan Rayang, selamat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai itu. Minta lagu Ari Anderson ngalai mimpi aku ya. Memang bisik nyapa ke lemai itu. Lina Bugis, selamat jalan ke pengawal Nujunuan DJ. Bak Konti YFM aku ya. Okey, terima kasih yang peningat kita ke bisiknya apa ke lemai tu minta ampun nanti kun tadi nak sempat maca pesan biar mereka nanti kan minta dari peniaga kita nanti bisik awak aku dekat maca pesan kita dah lepas ranah pemansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nanti kita tak nanti ke pesan lelengau pukul 11 pagi nanti hirau. Selamat kita mendiang ke Rana Pemansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah. Merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita. Terima kasih terlebak ke diri.

0: Selamat kita bertemu baru peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Bak Studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatai tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ni.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ni.
1: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang, ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi, aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, ngarika Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besar terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeh sari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 ngau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta tuan berkongsi ngau bala peningai mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningai sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke perkara 5 subpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun atau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngenak National SAR atau ke deklara ngau nama EMSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nya memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal ngau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan, oleh tuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan, berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan, minta tuan berkongsi ke ya.
1: Oh, nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke bak semuanya urung tasik menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasik ke bisik diselamat ke dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kitai dan penusah maritim kenyadi nak ulia dipedak sepiak belayang mata ajak laban nya tadi tau kunusah ke ketempo untuk kita ndak berat ke pengelikon di rempo.
0: Mm-hmm.
1: Setiap penusah ke nyadi merek empas besai baik ke ngagai diri sebili genturong peniau unggau negara. Nya kebuah melikon batasi anda ngambil mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi.
0: Tau. Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurang kau entik semak semua ketain uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi.
0: Mm-mm.
1: Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Kerato nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batas siga.
0: Au. Oh. Okey nyadi nya meh ngarap ke terang hadidinya balap dinya ke benoninya ketua randau tua ke sekali itu tu netuan.
1: Ya.
0: Au oh, nyadi dinya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kita kita nya baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey berandau aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun kita si atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke Tasia tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal Tasia
0: tau
1: maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon atau ke personal locator beacon, PLB. Mm-hmm. Ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot atau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon atau ke radio ngambil ke yang main dengan kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau kapain lain lah.
0: Mm-hmm.
1: Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Ya, jadi ini abadunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batasi atau ke nurun ke tasia. Punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di bain tuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta tuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau ke pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM mengambil ke bala mayu nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah.
0: Mm-hmm.
1: Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim.
0: Mm-hmm.
1: Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah.
0: Oh.
1: Oh, ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bahas setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media rama bakal Facebook, Twitter, ngau Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Ya keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ya. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara Bas Station TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nya mega IPMM mengau nak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mode. Minti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nang irajam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngon zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif sa dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Au syukur mandah penerang dikongsi kenuan tu tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngagi bala peninya ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala meninggal pankan mu tu tuan. Bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
1: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ya ke satu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at taking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tau megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga engau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya meh peninga kita baru dengar ke penerang bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya, betul.
0: Jadi nanya Nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HK KM tu. Minta Nuan menderi penerang meh senentang perkara tu Tuan.
1: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi di Kelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM Ela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi.
0: Mm-hmm.
1: Pihak mega tuk nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang IPMM megak nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini-dini ajak alai zon maritim negara lah.
0: Mm-hmm.
1: 6 hari bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih agi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuh mayang ngigak rezeki tau ke lebuh memerian bak kuasan tasiak.
0: Oh.
1: Sidak megak dipintak belajar ke bakani cara beretak

0: Ani hidup kecentuh ianya pandai melepuk ke diri baik berkenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya SKKM nyadi kepun kerjasama di antara IPMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sida bisi maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan engau talimat gulai engau mensia mayu boleh dipercayai ke engau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasia kita semampai jaga engau mana
1: tahu ya jadinya meh kita baru datinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
0: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan, nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan, minta nuan ninggal ke Jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya, Jaku diberi nuan ngagai bala mayuah. Kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Ngami ke bala ayu bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nyak dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mulai hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ia nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota tadi ya. Nya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengkau kecemasan bakal PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke pedungat tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasik ngambil ke nyamai di giga sidak megak henti ulih nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengkah poset kecemasan. Kelimpah harinya megak IPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang nyadi dudi arila.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
0: Ya.
1: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya, randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
0: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio Setelah itu berandau dengan kami, Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya bendunya, randau aku ke setelah itu, Gulai Ngau, Lieutenant Maritim Breswell, anak Brown. Randau Gulai Ngau kami, Bak YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat di Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyare hanya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal penyadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi, ya, termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembahin dengan FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai hingga beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lomba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lomba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol ari matumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Penyayau anda Luya, lagu ke dibaik listen lu dan peningah. Nya tadi lagu dikenak ketengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu. Semua malam peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Nuju kita ya ke benung belelak berumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama bela gerai, sama bela likun ya, serta seramat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip yang magak ngaki kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu, jangkanya baru masuk shift malam kini. Ngarak ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ya bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikredok ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ya kenang ya diungkup malam tu ba awak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenya kita baru pulai mindah kini baru pulai beberi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9:30 tu lagi dia kita deka mendiang ke program tanda program Runner Y pukul 10 malam dia kita deka mendiang ke berita malam ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita deka bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penuh di pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita deka berperindang ngau lagu lagu irama etnik pupu bangsa berkenyame tusun program kita ungkup ia malam tu peningal nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi nyedi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ba YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen.

26, hari 6, 27, hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Bag grup kesama Senegal melawan Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: un barbucha o papo ven, rana uruguay que escaleta o. Ya. Nama pengawak kita jam tau ucau. Ya, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Ya, ke sekali itu. Mula nak macam kesal. Laban nampu rana ruai minggu ingin kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digigak ngena keripuan. Ya, irau. Irau kami selumah mayanya. Ucau katai ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggak ke menua senam ya kelenyau. Ya, kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali itu. Love scam kena beragian ke manusia.
1: Tuari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati apa yang salah rasa semua. Kasih aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah mamai. Ibu dah tahu salam. Rasu aku kian-kian kena salam. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun gaya wali dulu aku rasa salam.

0: Ako sino again sa pa kamli ako manungguyang ila baru ka ninyo maito ako to makaibit sila wak nada duit uli ka minta ngagay ayah senera
1: macam-macam ka perusahaan kita serumah tu kada kena baka kes buwe ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tasiak subaknya kena tipu asuh asuhnya di skema akai
2: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
0: Lalu ada berita pasal seram teman-teman kali kita salam itu lagi bila makan itu sate sana seram kini ini seram lalu
3: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din nya kuyus pen ayah seneram kunya
1: udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alai nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sida lalu ngasuh kami ngeriput mega ngagai 4 iti upes lagi ayahnya upes sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawa berdagang ke Mensia report ngagai gerempuang MSO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia sidak ke sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech Cybertech ngau scam. Nah nya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketung. Ndur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kengau sidak nyatu bepangan diau atau ke pejalai sidak ya.
2: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalian tu ngeriputnya.
1: Ingat di cerita boy sebab penun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menuata siak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
2: Ente bakal kes boy subaknya boy subaknya leh umbuak kaban lama ya orang madah ke dia besai gaji nyo terperasak dia ninggal orang kenyebut munyinya ya kebakar tau sikit mayu kes bakar tau orang kedai kelala tersebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau majak mayuah orang kena tipu bangsa tau. Indah tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke berbaji nanti orang hari sebelah Facebook hari TikTok hari media ramah anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati sedaknya tadi lalu berbaik bertemu sedaknya dia deh dia orang ulih ke sedak ya lalu nangkap sedak ya
0: gila tanggap gila tanggap lama menjelingu salam gila tanggap lama menangkap salam yang kasihan salam
3: misi aku mau tahu teh kepada adiknya ibu panuan tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual.
1: Ya gak menua dilin, de menua tilin din. Nya semak ngau menua ke mayuah berdagang ke mensia. Bak garis menua kembudia, laus menma. Dia tekang utai kenyadi. Nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca bak internet.
3: Mama hamil kenyadi senam nyadi enak. Dikit kita inu asal orang. Nyua diri entik lelaki berkenai nih selam kada anak udah jadi tak kejua orang ulu tungku sengai wasa selam gantinya dan selam kada tungku sengai ulu tungku sengai lama berjali lingkau selam selam lalu pernah bisa pun ya selamnya
0: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senramnya.
2: Bisa ga oleh diselamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca ko mai nakak ke dia tau intale bisa 672 ko sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ko aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya agak dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak patuh.
3: Mati? Lalu malah kati aku tersilau bayi hati ku ingat keluar sendram. Lalu hati yang meninggal ke aku sendram.
0: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya oleh pulai ngau selamat. Kasih kaku hidup na oleh makai nyamai. Na oleh makai menukur yang na oleh makai belawa. Oh, petara, tolong makoto, tolong.
2: Apo amat balat gak sampai dia jabut?
1: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
3: Kenapa aku buka pintunya banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu alah-alah yang pernah sama aku buka pintu. Kalau nak selam tak pulai kini selam
0: nyak ayah jilap ni ukai senram.
4: Oh terumah aku ngikak di kebiliak kian tadi sidak dirwai madah kedidi tu.
1: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
4: Bisi tuan rumah sangau sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tua tuan rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
3: Hidup senam aku.
2: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dai jilap ko nyuna sabar ko tukan inga.
4: Sidak hari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke oleh diselamatkan.
3: Hidup senderam aku. Okay. Atau ini palam dan aku. Ngilang senderam nasi alamat. Senderam.
0: Apo. Ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan
1: ketika bekas sidaknya dia tu jilap Lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
4: Au pihak ke sidak ya. Gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu mayuh ke tusur undi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempung ke mantau sidak tu dulu. Lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
2: Nggak ada yang nemu nak tusur undi yang sidak ke dikuruangnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisik sekedar bangkai kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari, selepas itu juga.
5: Selamat Lagi melihat nama Islam, Islamat kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah rumah tu, Islamat yang kedai sentramnya, Islamat yang kedai nadai, tiga Islamat kedai lah sentramnya nama kai, nama nek sudah aku sentram, sentram semua. Utai di kakak, gaya lima geng terseram.
3: Utai buka itu juga, aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku, kena setuju. Ngelamat tu, sikit terterang. Gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengai mandi
6: umbas mengai busa ngau umbas dinyabak udah pulai aku tu dek udah selamat pulai terima kasih ngaji kita semua terbagi ngaji seluar jilap ngau tu air mamting laban udah kiroh ngaga ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau setelah jabut mayau tu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebih dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Leban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
7: Apa? Nyuruh-ruai madis neram? Ya tekenyit mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangal lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
6: Nadai Minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisik lama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sedar ingkeba bangku kebisik karannya, asuran takap karan. Apo kanya baik penyakitnya?
1: Ya, ketika dek tahu kena tangkap sida sendram.
2: Aku ingat dek kian harinya, kau bertemu ngopangan induk Thailand dehnya.
4: Aku alir hati, maya dek datai baik ipot. Di bisik telepon, aku madah kudah datai dek. Pangan induknya datai ngambil dek kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dengan kau padam biluan dia ya?
3: Aku simpan tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datang ngambil ia abah ipot.
6: Beketau cerita ya. Ama induknya amai kau ngambil aku ngagai padam biluan. Danya yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri. Kau mendak pemerani aku bertemu ngau apa yang indah ya. Asal yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai temu ngau apa indah yang tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa muda diterima ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
6: Gak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang lagi keniang aku. Nyau berpeluh tusur di gagap kenyak. Udah nyat telepon, pasport semua dirampas sedaya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga. ngau pagar besi beduri.
5: Patut kami dua jabut telefon nakala uli ya.
7: Udahnya kati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dien de mayanya.
6: Datai dien lalu nada yang pampunnya. Terus asus dan nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami yang senipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
2: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direknya di upis lu ya.
6: Dia magang ni sudah ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedangnya tu nyawa telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyawa polis, nyawa orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita seneram.
6: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sudah maya yaka lari. Sudah madah baik sudah ngali kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngali kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari rengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
5: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Rengka dalam tubuh lalu jual orangnya dengan senram. Ama menceritanya geringa pendian.
7: Oh, nyak disebut sida kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
6: Maka tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, tidak kena sakit, nampak suah dipalu. Tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ke, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu seh kang atur utai din. Bala mafia, orang kejai tempu kuasa din. Sikit terbilang, nau dor berdagang ke mensia di tu, deh.
1: Hari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
2: Kadang nak dia tu menuang nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisennya sikok palaknya? Ya.
7: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade tu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, lah nyadi aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Bisa mulai ajari cerita nak kita ucau. Utai kamai nyadi ba pengidua beskeda kita ini ucau ananda berjimat berkelalang. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari. Bak seneramnya. Ya, mana hantai duap. Pulai ke menua. Nanti put jua orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram rajis buki yang minuat monika miri. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Midi yang kesal jauh.

Selamat malam pendengar Dato' Kitab Gulai Ngaku Imelda Joni, Bar Berita Malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026. Langgu pengawak tikkan nombuah Kepalan Penyaga Paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih alai nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundiang ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis ti berkuasa. Upis menteri itu megak dekat semampai bersawup ngeraban ti berkawal alai tentu kepalanya ilak tak semampai praktikal serta merik penguntur ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh di bagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau mana hagi. Residen bagi menua Kapit Elvis Didit madah ke pengawak pemandang tiba kawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis megak udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit megak udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasal Kapit kalai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutu lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu semua magai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisi penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminar nyaga pengelikun genturun pendiau, tamaga sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tiban satu megak, ulah nyawup negap kagi kawo orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawo antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiban satu patut benda ditanke kena nyaga pengelikun ngau pemayah antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah tekuing ngau jaku asut titau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembahin ngau FIFA World Youth Championship 1997 tidiatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidi gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol arimna tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam ngagai semua bela peningat. Terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 di Seratan Du, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak itu serta megak kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke malam tu peningai ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sambil mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mendiang ke program Bugulai Ngau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkongsi ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benua ngikak pengawak atau ke kita ya ke benua ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nyalai sidak ti benua ngigak pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngigak pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang buka kai berkawal dengan pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi au tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi merwalikun serta selamat meh nak nipu kita au ok. Jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti jenia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu buka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2, kita pergulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang di Tebilang di Sarawak. Jadi pasar tu peningah, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin Tebilang ngau mayuh macam barang ti murah. Bakar garik, makai, asil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang ndur tu. Jadi Richa Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari kucing ngau kandang menua kengelingik atau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia, di ngasuh pasal serikin. Jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kawul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturong pendiaumit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasal Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Di pasal tu majak Tebilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin jadi siti ari palan dagang temuai berbeli ke barang ti cukup Tebilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau asil pengelandik jari ti tusah ditemu buat ndur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak

ngayan ke kaul rat antara rakyat bak kedua menua ti berkongsi kebudaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Yang di dini pasar Serikin untuk peninga. Okay. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Menurut ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau, ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal, tik nyedia ke suasana tik nyamai, tik gagai bala temuai. Lalu Pasar Serikin selalu ya beroperasian mai hujung minggu, yangnya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai, anak nanti kia kita peningah. Nadai benda orang ke berjual. Nanti kita datai kia hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai Pasar Serikin, tentu yang nak kereta, cara tik pemaduk muntang serta popular dia kena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba Kediri. Hari Kuching yang berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besar Kuching yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalai ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngobas khas kelebih lagi mai hujung minggu, tip mai temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumu pagi, laban mai temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tik ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia tik jauh berbeda hari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh medak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia, lalu bala temuai ulip jalai seraya medak bermacam bangsa barang ke dijual ngau rega kepatut. Gaya pasar terbuka, merik penelebak berbeli ke barang tradisional, tik narit ati. Jadi, mayuah temuai rinduk datang tumbuh pagi, laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimparinya, pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin peningah. Pekayan ngau kain batik, lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan. Ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk kemensia mayu kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakar kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia ngau mayu macam utai bukai. Jadi bak kumpul nanti aku ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual biar megak ngau biak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak dari sukut pemanah pasar tu peningah, ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak peningah, narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang, menegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedia pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngau pasar Serikin tuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli kebaran tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah tau kemayu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur kesemak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli kebarang temuai megak oleh ngasai kebudaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai,
nemuai ngau diri sebilik serta bala bakih kelebih lagi ba ujung minggu ya ukes minat endur beraja aja tang megat endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Kep ninga nya tadi bekawul ngau pasal Serikin ba program kita ke sarito. Kita udah datai ba penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru ba topik kebukai. Ngaunya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupo doloku. Bye-bye.

Ya, nyanaka kita mending ke program Kini Kita Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebelum kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawal dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya kena tipu sindiket online berkawal dengan pengawal beli kereta bangsa kemarga ya. Jadi raban polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 tengah malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuan hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengah aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli itu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tu tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu enak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 Penal Code Peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narit ati meh bak media rama tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang mega kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seluruh berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps yang kebukai au perasa dulu peninga sepeda kita dekat beli barang ba media rama peninga au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Okey yang tadi Siti berita ke bisi dibaca aku ba surat berita kita peninga terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 satu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

penerang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan.

0: regali maring yatna. Ame dua ring na. Ame nangkap apa yi kure ngo. To, to bekas anggol suma. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju kure, baka baju serumanya. Baik sida ini bujangnya. Sida getua ini. Ngkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah bekenya magaya. Nya kurang udah delua, udah lubuk numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajia magaya. Kurang ya geburaya ya gebajia. Laki sigat magaya. Kurang. Kurang ke nganya. Dini yang kami peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai. Radio YFM.

Ya, bertemu kita bak jam ke penuh di tu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikena ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gelas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Ya, segulas jelengnya kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninggal ba malam hari lima kita berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninggal. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: nan mu na utan na lusian na kaura dia to apudan mu jadi kupulnya 2G ya telu manua nu kurang masai 5 ringgit teh suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nu na anta ino melayu kan hapiat dia teladan dia marnya suba tunu kujaku 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas to penuh punya aku suba dan pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

Okeynya, tadi lagu ke di baik keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peningau udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik pupu bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ia ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peningau. Sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 pagi lah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peningau tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu ke di baik Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke di baik Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu Peningau mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

0: Jadi bekenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisi jenia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: guest semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si doa yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ia ke udah ngejang ke benua tu apakah si doa ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu boleh ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: hashtag, nemlig Active Dear Do. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita di hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai, Monica.
3: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai, Larry.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedia sekati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nyak alai belajar. Muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Ngelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Seranyawa, Nint yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

ngau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hati berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimit nanti histeria.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bersih artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kan pada hut mesti bersih deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita pada hut siku nyaba mesti nyaba mengata. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Tau, disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh yang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Kerajaan Malaysia nemu kitab menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerundian. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, hari

0: The Raja Joker.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi dia tanya macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau main ke kita ke nurun tuan.
1: Aku lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ini akan kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

26, hari 6, 27, hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza kerengak tau ke tabin pi aja tentau ngeruga pengerai bau orang tidak tuai nyiap-nyiap ngosida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampin mampun mulut ngau hidung lupa maya patuak takkan kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebunaman anak tak bertujuk.

0: Tawas.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayuh pupu raban bangsa ngotua bugulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayuh megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayuh cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana amat labau tetuk nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang. Dini-dini indol kita bekerja. Nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32 jakuk Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Bergulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau. Okay. Aku Kak Ninga tidak DJ Y punya kau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku Kak Ninga lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio itu, Mbak. Dengar hidup tau.
1: Ini tuh. Ngacau main. Ya buat tak benong main game tuh. Saya betam on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul yang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So yang ada dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ini. Buai ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Bekeni ngadu ku tau.
1: Ngena handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden oke entu alo dek nemu tay
0: tau pun telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara mudan nemu di ni nemu di cara temudan kena kurang dua

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanday ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini. Tunggu taring ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang aga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Boleh baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berluar. Maya, maya kita akan gitu bersil jani. Baik ke penai. Ya. Kurang nyemulih jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkerama cuman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke engkerama ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru atau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua ba topik Saritok Pastor.
2: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat supaya Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat supaya jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi supaya kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini tang dia tu engkerama begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
1: ya
2: tau tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke engkerama kita takut kantu tang kutanya kan teka di kangau ketua agar tanya maka teka di kerinduk ketua atau kecara terkepada atau kena daripada engkerama tu ukai semina utai ti uli daripada bunyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tak mega utai tu bisik dalam hati kita bunyi kaba Rom 8 ayat ke 6 kuih ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ka pemati. Tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anda sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Krian Christopher, kita ada Tok Benung Mendengke YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: niya gapta ito na eh.
1: Abisin na hindi ito. Jeng, jeng, jeng.
2: Nama kagadong yao?
1: Eh, capi, capi, capi ngelepuan. Deh, nyapin aja. Kenyit ko laban di jap.
2: Iga, ga. Tanya lalu lah teh, Rito.
1: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh, jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau, nyau, nyau, nyau. Umur aku tuh bejako, nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sida parai biako ngaku. Umur aku tuh biako ngaku sida ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul, salah betul. Hah? Nama tuh, nama tuh jelu gagal itu, hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
3: Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manu portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
2: Portable. Kenapa utai kegadungnya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau, nyau. Nyau, kau dengar dia memanah jaku atau nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau, nyau. Tang, enang ngapun dia, ngapun dia kita sekali. Sekapau kita gagal bakal itu. Ngipak ke gamal limpuh kurungan manu atau.
1: You jam, ha? You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi, repeat, repeat. Udah nyadi. Cicak lagi nyau, cicak lagi. Oke, nyaman nyau. Nyaman, jelur table apa bel tetegagaan itu. Bisa beli orang ila. Oke, bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemadu tinggi, bak menua itu. Tempuh milih ini bagi puninya ngila. Putibal-tibal lah.
4: 6 months later, 3:28. A.M.
2: Hei, hei, hei, tekenyo, hei, tekenyo, hei, lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju, nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku, yang pada mai gak deh buai batu nyau, nyau.
1: Ukai lawa aku tuh jap, dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan mano portable aku tu. Ah, pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mano portable.
2: 48,000 igi? Wow, amazing.
1: Ah, nyak baru si dari Filipin. Sudah ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisi muda portable manual aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti nak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak teh kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
2: Apa nyap? Nama projek yang keterubah kadis safkuan dek kunyau.
1: Nah, nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tingkah. Laban ya nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja ya sarak semina ranggang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

101.3 Lagu kekal itu.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pihak mega ngia bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio orang bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti kabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bah kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopo pengandirek ni ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam oh jam tok tua berandau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan retinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku akunya dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan bantu aku ngos rumah aku tolong aku ya sukuang aku tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana jauh Tuhan dari kita ya nu jauh Tuhan ngagi kita ingat Tuhan kita kita ulah berandau ngoya bila-bila masa aja kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jauh sejauh na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nyak kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te kebisi ditu si. Salung iro ditu le pia.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nan tu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awa, nada orang muda deh.
0: Nian mayu orang muda tu tu, nuan nemu nda salah nang minsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang si, aku selalu minsap, nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nda muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Ih patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua, tapi kurang budi kurang putih, ketinggalan nya
1: nih. Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, ada kau kia, lari.
3: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita tidak ngelala orangnya, dan kita patut memberi tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bangsa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: tanang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

0: entik ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisi sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua entik gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan, aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai itu ya nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita itu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ia nyak cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi, macam-macam kita kegagak Tuhan, tang kita berarti kemanyu kita kegagak Tuhan, dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita, dia mendak, tau nak sama nak sama cap jari kita, dia mendak pemanyu mensia, nanti kita tanya tadi kupis kini, orang ngambil cap jari tu, jari tu nak sepaka biar enggak kita kindau nak sebaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini
0: buat leteng
1: tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas magang kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala laban dia digaga Tuhan amat me kita itu ada ri perut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat Tuhan ti merik penghidup ngage kita
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku Kak Ninga lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Dengai dua tau.
1: Ini tuh. Ngacau mai. Ya buat tak. Benong main jam tu. So ya betam on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So ya nadai. Menawa kare dio de to jai kinai buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai ku tai deknya ane kaku menjabut aku tu kaninga dua pagi buai bekeni bekeni ngadu ku tu
1: ngena hempon pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nyak baru muden oke antu alo ade nemu tay
0: tau tau telepon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak melingar radio jam parta
1: dia tu YFM uli hati tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai magak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukung pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba' anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya nakak uliah ngenak sebarang kira engkau daya, nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts engkau sains, indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut, lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah, tu utai ti mesti dikerja apa indai, lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penaluak gawak ke mensia, pengerindu engkau pengurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain engkau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu, sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngagai Petara. Mulia mehnuan, oh Petaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan, serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan, lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngerajak utai tidak kedekat nuan, nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri, nadai orang oleh nanding, lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engkau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemadu penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gak pawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Kerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk benakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, Arya Idman Edward Nicholas Frederick Ngau Clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya, di Serata Menua Sarawak. Engkau muka kita hari Menua Bukai, engkau nak mendiang ke YFM kena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu muka ya. Okay, semua kita ke sehari tu. Harap ke sama belelak lantang tang tajak pihak kita ke besi pengawal ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulau pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga pengelikun, nyaga penglantang lebih lagi bak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulau pengerami anak nak berbekal ke air tau kanang kurang ngiru apa air yang. Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sim nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita. 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu pukul 8.30 pagi tu lagi inti nadai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Pemadu Baru. Bekawal ngau program Sarawak ku sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperindang dulu. Berdau kita berhati ke meka program-program ke bisik diatur di menua kita. Abak jam ke terubah tu.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tempe penyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dikak dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi.

2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulang dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana? Tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi pada bukai nutup program Sarawakku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sakit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke inda-inda, madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Inyo niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, inyo ba rumah tu mas canggat nyelutung jalai lidung betung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, di Tekalung, Isu Bangat, Dore, di Penurin, Entana, Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Enteban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tok Makang. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur lemai tu lagi ya, bawa rumah sidampu inya bawa rumah Thomas canggat nyelutung jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat. Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila bawa rumah sidampu. Ianya bawa rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa saka nyelutung, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu banget, duri, bukung ngasal, bukung pelasuk, tekalung, kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabuang, Penurin, Lempawang, Ngau Mega Kaban, Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili lagi, kita tahu bertelipun, ngagai Rungas atau ke Dumai, Abak Lumur Kusuang 19817-3557. Ya, tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat di kubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John, madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak Dayung, kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke Sili lagi, kita tahu bertelepon ngakai Julia anak John abal umur 012-871-2088 tahu kenuju Kasim anak John 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga layet Lubu Muluang, Aba Luang Acuy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Aitru, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergilak ba rumah sidampu. Ianya ba rumah lumur 21 lorong 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Runi anak Lipu tau ke Inai Undil, madah ke Inaya
rendai anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu dekat dukubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pa Bawang Ulu, Bawang Ile, pa Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, termasuk Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumbang tau ke ini undil udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedampu inya ba rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu hilak ya. Ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba rumah Dinis Tintin Remat, rumah Ribun Tintin Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Hoges Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tintin Gereja Apai Tua Impili Cua Sebilik Bapala Ruban ngau meka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili ya, bekawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang balumur kusung 19827-5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo balumur kusung 113-184-7-001 hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila ba rumah Sidampu ianya ba rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tiklah ba pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi meka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun balumur kusung 13836-1966 tahu kenuju manggang anak Nyawun kusung 13865-7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Hundum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shivani, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudo, rumah Lindang, rumah Cantik,
rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah migi, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah ini insul, ngau maka kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di Tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawa anak kanai ke dekat diatur malam tak lagi ya pak rumah sedempu inya ba rumah nyawun jalai bukut balingian okey nya tadi pesan ke bisi diterima ari peninga kita. Dah tulki nampung maca pesan ke bukai.

0: Mira Pagi, pukul 6 dan pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hari awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu hari maca pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan. Madah ke pengawak. Ngupas terbalu. Ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enyak niang Sarjan X Konselor Gasan anak uya. Ke dekat diatur. Lemai itu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Pulau kilometer 2 Jalan Macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan, ke Nawit, Balih, Kapit, Ranan, Pakan, Nunggang, Julau, Tadak, Lijan, Pak Iran, Muju, Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing. Engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu. Balumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngupas terbalu ngintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan anak uya ke dekat diatur lemai itu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Pulau kilometer 2 Jalan Macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Arya Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tau madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila bak Rumah Sidampu ianya Rumah Lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu tilak bak pendam Kristian Aping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato. Kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bahawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila Pak Rumah Sidampu inya Rumah Lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ilah Pak Pendam Kristian Haping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Ari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau lalu dekat kubur kari satu tu ilah. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tuan Rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai Kenawit Penebak Layar Betung Sengai Merurun Metah Kapit Nangalipus Kaku Hulu Entabai Disrikai Sibu Kapit ngau muka Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pagi lah ba rumah sidampu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu kadu kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadik Boniface anak Tamin atau ke Bujang Bum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tila ba penam Christian Saint Philip lempak. Jadi ia pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lempak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael nangga risau awi ya, Ulu Risau lubuk Nibung, rumah Higat Kantan Sungai Jirah Sungai Kabang Roban ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tu tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah sidampu ianya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak bawa penam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau Cemung anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau pa nanga tadak kenawin Uka Tau Keliwang Bak Batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liwang Anak Siang Bak Luang Pilah Beram Pihak Mega Munau Bak Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu Bak Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang Bak Sungai Menuan Kapit Bak Rumah Dik Nanga Lan ba Sungai Guh Hulu Ilik Ngau Kapit Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Miang ba lumur 013-821-7103 nya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu hari Juni Aman ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa marah dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ringgit, ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ketungayan ke projek jalai ke Panjai 6.17 kilometernya berjalai ngau lancar tajapan betapi ngau penanggul hari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga structure beringkat ke boleh 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa ba ndurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses baru lalu boleh bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hilak. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Pemansau Radagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya tang lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome nya agi benar dilanggur tang belanja dikena ngaga velodrome nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai ba tuku projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerja sama strategik ke formal dikena ngerumban pengawak ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur, utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah kekawal kerja samanya berengkah di kemujur ke ngenau pengawal pengatur bak renggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tau. Dua bengkah menua temegak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraja ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama ti tegut agi.

Menteri Pembangunan Sang Rindu Nebiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benar di perundingan ke sebedau langgur pengawaknya ke dibantai ngambil dikmenar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegah dekat semampai bersawup ngau rapan di berkawal alain tentu ke palannya ilah tau semampai praktikal serta meri penguntung ngagi orang tiba guna ke servis penyaga paliatif. Dato' Sri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah ya kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Dato' Sri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 ikut pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus kaki langgur pengawak numbuh ke palanya. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Great Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy, kalai Great Borneo dekat dikemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Great Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili madah ke company-nya udah ngerembai ke pengawak nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyari tahun 2016 subah Sabah dalam bulan 12 tu kemari kelimpah hari ti benuang berandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merakau antara menua nyengkaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura dia tu dah mangkai barenggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat diperjalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidropsai ianya hidro batang air bakun ngau murum diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah ari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas di besai ngagai mensia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua Kapit Elvis Jidin madah ke pengawak pemandang di bekaul ngau pemansang megah udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak berjalan ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawa perayat menua pesisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawa mengangkat ke agi ekonomi ba pasar Kapit kalai programnya sama digolok pala temuai ari nur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benua ngelati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang Big Ball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga awak ba stesennya ulih berkulai kawak lalu ulih merangsang rapan media nitih kegaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke main pickball udah macak di kerinduk kurang ari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja ti besai. Ia maksud ke jakunya lebuh kebjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar balana kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak melik

Cerita Bangsa Kemarga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah, DSP Muhammad Rizal Elias, madah kesidang terima report dari lelaki rakyat Menua Tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 kemari tinggal laku ke sebuah kereta Bangsa Marga tahun 2021 ngau reka RM133,000 dengan aplikasi WhatsApp. Lelaki itu oleh diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar ke boleh RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu. Sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agi nagih bayar tambah. Lalu kes itu dipansi kena Seksyen 420 Penal Code. Dikenal ujung ke berita pagi itu. Batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penjual kereta Bangsa Mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisik dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jako dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jako dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tujuh tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tujuh. Contoh ayat, baka tudah keliang terdeka belelang ninggal kebini ya kumang tebenung bertubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk kedisra ke kumang. Nyak nakak jako dalam sarito ianya belayar ngadang pulau.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya ke dipasok ke bak semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund lagi.